0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi, mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Gus?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petani.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebuah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wijaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara RJ Pintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah peternak aktif, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus menyelesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
0: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
13: Mulai naik?
12: Iya.
13: Dari berapa ke berapanya?
12: Dari 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan. Iya.
13: Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
12: Ya.
13: Nah, itu karena apa, Mas?
12: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
13: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
12: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, senyum-senyum.
11: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
14: Harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
13: Okay. Dua tigaan ya tadi?
14: Ya, dua tigaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
11: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
15: Laporan khusus.
16: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
16: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
18: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
17: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
19: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
17: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana Caroline Rodriguez Birkets dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina serta dengan Rodriguez Birkets pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
2: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Ada Nicolas Raskin umpan ke belakang, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
22: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis. Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
1: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
22: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
1: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pertanyaan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal

0: kompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam

0: keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update kembali informasi untuk Anda, kali ini informasi untuk update stok darah dari unit transfusi darah PMI Kota Pontianak ya. Pendengar, untuk update per hari Jumat 10 Juli 2026 kemarin sore ya, di mana untuk golongan darah A, pendengar, ini saat ini berjumlah 58 kantong. Golongan darah B ada 58 kantong. Golongan darah O ada 170 kantong. Dan golongan darah AB ada 3 kantong. Jadi dengan total keseluruhan saat ini stok darah yang ada di PMI Kota Pontianak ada 289 kantong. Ini terbagi lagi ya, pendengar ya, ada yang whole blood, ada yang PRC, ada juga TC-nya juga ya, ada trombosit seperti itu ya. Jadi untuk Anda mungkin yang memang sudah waktunya donor darah, ini seperti untuk golongan darah AB nih, totalnya hanya 3 saja. Mungkin Anda yang golongan darah AB dan ingin mendonorkan darahnya dan memang sudah waktunya, boleh ya pendengar ya, pastikan kondisi Anda sedang fit, sedang sehat ya, dan memenuhi kriteria dan syarat untuk donor darah, silakan mendonorkan darah Anda, karena setetes darah kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan, beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah hingga aparat daerah mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, menyusul adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut. Saat memberi arahan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Jumat kemarin, Presiden meminta gubernur, bupati, camat, kepala desa serta aparat terkait ikut mengawasi seluruh dapur MBG. Prabowo juga meminta jajaran TNI dan Polri mulai dari komandan distrik militer, kepala kepolisian resor hingga kepala kepolisian sektor untuk turut mengawasi pelaksanaan program tersebut. Prabowo meminta setiap temuan penyimpangan dilaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional ataupun BGN atau langsung kepada dirinya. Presiden mengingatkan pengawasan dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan mencari keuntungan pribadi ataupun meminta setoran. Menurutnya, masyarakat kini juga dapat mengawasi jalannya program pemerintah melalui penggunaan gawai dan media sosial. Dalam kesempatan tersebut juga, Presiden mengingatkan agar pembagian porsi makanan tetap sesuai ketentuan dan tidak dikurangi, termasuk dalam penyediaan lauk bagi penerima manfaat. Selain itu, Presiden meminta penyediaan menu telur dalam program MBG lebih mengutamakan telur rebus atau telur ceplok dibandingkan telur dadar maupun telur orak-arik agar porsi tetap sesuai. Prabowo menegaskan MBG merupakan program strategis untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, di mana menurut penelusuran dari Antara menyebutkan hingga pertengahan 2026 pemerintah mencatat program makan bergizi gratis telah menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat atau sekitar 74,8% dari target nasional sebanyak 82,9 juta penerima.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di update informasi untuk Anda, masih berkaitan dengan MBK, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar berjalan sesuai dengan tujuan. Bahkan ia mempersilahkan warga melaporkan dugaan penyelewengan kepada Badan Gizi Nasional ataupun BGN atau langsung kepada dirinya melalui TikTok. Menurut Prabowo, perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah mengawasi berbagai program pemerintah sehingga setiap dugaan penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Prabowo menegaskan masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan laporan apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Ia meminta dan ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program strategis pemerintah berjalan sesuai sasaran. Menurutnya, masyarakat kini memiliki akses informasi yang lebih luas berkat perkembangan teknologi digital, dan dalam kesempatan itu juga Prabowo menyoroti dugaan praktik pengurangan porsi makanan dalam program MBG. Ia mencontohkan adanya kemungkinan satu ekor ayam dipotong menjadi terlalu banyak bagian sehingga nilai gizi yang diterima peserta menjadi berkurang. Menurut Prabowo, satu ekor ayam harusnya dipotong sekitar 8 hingga 12 bagian agar kandungan protein yang diterima tetap memadai, dan ia menambahkan praktik tersebut akan mudah terlihat karena ukuran potongan ayam yang menjadi terlalu kecil. Dan Prabowo juga meminta Kepala Badan Gizi Nasional memeriksa dugaan penyimpangan tersebut, dan selain itu ia mengingatkan agar menu MBG tidak menggunakan telur dadar karena dinilai berpotensi dicampur dengan bahan lain hingga mengurangi kandungan gizinya.

0: safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dan pendengar masih membahas mengenai MBG ya. Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak oknum yang menyusup ke tubuh program makan bergizi gratis atau MBG untuk menjadi dalam tanda kutip maling. Karena itu Prabowo meminta gubernur, bupati, camat hingga kepala desa mengawasi dapur MBG. Prabowo juga meminta aparat penegak hukum untuk ikut mengawasi dapur MBG, dan rakyat juga bisa ikut serta mengawasi jika ditemukan indikasi kecurangan di dapur MBG, di mana rakyat sekarang tidak bodoh, di mana rakyat sekarang punya gadget, tapi memang kalau orang mau nyolong ya ada saja itu yang dikatakan Presiden Prabowo Subianto. Tapi kembali lagi kita ya pendengar ya, besok sudah kok besok sih, ini baru hari Sabtu ya, besok Minggu, berarti Senin tanggal 13 ya, 13 pastinya MBG sudah berjalan lagi, karena setahu saya tanggal 13 anak-anak sekolah sudah mulai

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, enggak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Medis apaan sih?
1: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
2: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
1: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
2: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
1: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
2: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
1: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
2: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
3: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan Hive Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh artificial intelligence ataupun AI dengan probabilitas mencapai 99,9%, sedangkan AI or not juga mendeteksi foto tersebut buatan AI dengan probabilitas 95% dan deepfake 85%. Maka narasi yang menyebutkan adanya aksi demonstrasi menyerukan stop bayar pajak adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Yeah.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui kelima jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan lima jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Semakin banyak negara di dunia mulai menerapkan pembatasan akses media sosial bagi anak-anak sebagai langkah untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman. Setelah Australia dan Indonesia, lebih dari 19 negara telah menerapkan, mengumumkan atau sedang membahas kebijakan serupa guna melindungi anak-anak dari berbagai resiko di dunia digital. Beberapa negara seperti Australia, Indonesia, Malaysia, China, India, dan Gabon telah memberlakukan kebijakan tersebut sementara. Untuk Inggris, Spanyol, Uni Emirat Arab, Singapura, Denmark, dan Yunani telah mengumumkan regulasi yang akan ditetapkan dalam waktu dekat. Dan di sisi lain, sejumlah negara seperti Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Norwegia, Polandia, Swedia, Turki, Austria, dan Portugal masih berada dalam tahap pembahasan. Di Indonesia sendiri, pendengar, kebijakan ini diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak ataupun PP Tunas, dan kehadiran regulasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan ramah anak.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Nggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa nggak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Dahlah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.
4: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.
5: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonian.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

pendengar, logo hari ulang tahun ataupun HUT ke-81 Republik Indonesia merupakan identitas visual resmi yang mempresentasikan semangat persatuan, gotong royong, dan kebangsaan. Oleh karena itu, penggunaan logo harus mengikuti pedoman resmi agar makna, konsistensi, dan nilai yang terkandung di dalamnya tetap terjaga. Dan dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa logo HUT ke-81 harus selalu ditampilkan secara tepat dan konsisten. Orientasi, komposisi, serta warna logo itu wajib sekali mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pengecualian. Hal ini bertujuan agar identitas visual tetap seragam di berbagai media dan tidak menimbulkan perbedaan makna. Selain itu juga terdapat sejumlah larangan dalam penggunaan logo, ya. Jadi logo itu tidak boleh diputar atau diubah orientasinya. Tidak boleh juga diberi efek bayangan, diubah komposisi maupun warna di luar palet resmi, serta ditampilkan hanya dalam bentuk garis ataupun outline. Dan penggunaan gradasi warna sebagai pengganti warna resmi logo juga tidak diperbolehkan. Penempatan logo pun harus diperhatikan, yaitu diletakkan pada area foto yang tidak diletakkan di area foto yang terlalu ramai atau memiliki kontras rendah hingga mengurangi keterbacaan, ya. Jadi misalnya ada foto di situ, ya, foto manusia ramai sekali, close up, ya. Jadi fokusnya banyak warna, kita tempatkan logo di sana, ya. Jadi kan objek fotonya terlalu banyak. Nah, itu tidak diperbolehkan, ya, ataupun dilarang. Lalu juga pada area foto yang tidak kontras, misalnya logonya warna putih dan kita letakkan logonya itu di awan yang warnanya putih juga, ya. Ataupun logonya warna merah tapi kita letakkan di gambar yang full warnanya abu-abu misalnya, seperti itu, ya, pendengar, ya. Jadi memang ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti, dan memang kalau kita mengikuti petunjuk ataupun pedomannya, ya, sebenarnya bagus-bagus saja saya lihat, gitu, ya. Saya lihat keren-keren saja tuh, gitu, ya. Jadi ada beberapa penggunaan logo, misalnya menggunakan background yang warnanya abu-abu nih, atau dibikin hitam putih gambarnya tapi komposisinya tepat, ya, tentu boleh juga seperti itu, pendengar, ya. Ini biasanya orang-orang yang ahli ini, ya, desain-desain, editor, visual, gitu. Ini yang paham sekali nih, pendengar, ya. Jadi kayaknya sebelum kita menggunakan logo tersebut harus diteliti, ya, bagaimana aturan penggunaannya.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Nggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa nggak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Udah lah Bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka itu adalah satu-satunya jalan untuk

Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

Ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menemani saya dari pukul 5 tadi. Jangan kemana-mana. Setelah ini masih akan ada rekan saya Cherry Lubis menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan sudah disiapkan untuk menemani kesibukan Anda di siang hari ini. Entah sibuknya bersantai me time ya, menghabiskan waktu bersama keluarga ya, karena ini juga sudah akhir pekan, atau untuk Anda yang tetap harus bekerja di akhir pekan ya, akan ada Cherry menemani Anda nanti, diawali dengan program Ruang Disabilitas dan Inklusi ya. Dan juga pendengar, sedikit informasi saja, Kota Pontianak siang hari ini panas berengkang ya. Jadi untuk Anda yang seperti saya ya, mau pulang jangan lupa dipakai jaketnya, maskernya, sepatunya, apa segala macam ya, lindungi tubuh kita dari sengatan sinar matahari Kota Pontianak yang luar biasa sekali ini ya. Baik ya, akhir kata saya pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalimantan dan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

safety first. Tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi menjelang siang, pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kalau tadi telah ditemani oleh rekan saya Meiti, kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani siang Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program yang telah kami siapkan untuk temani weekend Anda siang ini, pendengar ya. Dari pukul 10 sampai nanti jelang pukul 11 kami akan hadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Lalu setelah itu kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak informasi olahraga terkini tentunya ya, bersama Dinamika Olahraga dari pukul 11 sampai pukul 11.30. Setelah itu kami hadirkan ragam musik dan informasi bagi Anda sampai nanti jelang pukul 12. Pada pukul 12 mendengar nanti ada obrolan siang. Kira-kira Sabtu siang ini kita ngobrolin apa, kita lihat nanti jam 12 ya mendengar ya. Lalu setelah itu ada warta berita siang dari pukul 13 sampai pukul 13.30. Dan terakhir nanti ada Indonesia Banget dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda bisa request mendengar ya lagu pop Indonesia favorit Anda siang hari ini di Indonesia Banget. Bisa melalui telepon kami 734-987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Bagi Anda yang mau berbagi informasi juga boleh pendengar, silakan bergabung. Bagikan informasi Anda boleh kirim ke WhatsApp kami ya, 0811-570-1042. Baik itu misalnya Anda lagi dalam perjalanan gitu, mau berbagi informasi, kalau lewat jalan sini macet, boleh ngambil jalan lain. Nah silakan pendengar ya, boleh berbagi informasi dan situasi terkini bersama kami di Pro 1 Pontianak melalui WhatsApp kami. Mengawali kebersamaan kita pada pagi menjelang siang ini pendengar, saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Andin, Naksir.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sebuah lagu pendengar dari Hara, Jurus Jitu, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji ini bukan cuma soal kelancaran perjalanan, tapi juga memastikan bahwa seluruh jemaah, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia ini memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, dan setara. Salah seorang jemaat haji asal Kalimantan Barat dari kloter BTH 17 Kota Pontianak, Eli Nur Hidayati, mengapresiasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Namun, menurutnya masih ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi. Eli menilai jumlah dan pembagian tugas petugas haji, serta tenaga kesehatan ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan jemaah, khususnya dalam memberikan pendampingan kepada lansia dan penyandang disabilitas. Ia juga berharap ketersediaan obat-obatan di pos kesehatan dapat dipastikan selama pelaksanaan ibadah. Selain itu, pendengar, Eli juga menyoroti perlunya perbaikan fasilitas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, terutama tenda dan toilet. Ia juga mencatat adanya keterlambatan distribusi catering di Mina akibat miskomunikasi teknis, sehingga diperlukan standar operasional yang lebih jelas. Tidak hanya itu, pendengar, ia juga berharap jadwal transportasi menuju Armusna ini bisa lebih terintegrasi, serta biayanya juga bisa dievaluasi supaya tidak membebani calon jemaah. Itu dia tadi, pendengar, informasinya. Semoga berbagai masukan ini bisa jadi bahan evaluasi ya, untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin inklusif, ramah disabilitas, dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah.

Mungkin bagi kita, menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu.

Masih bersama saya pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi di ruang disabilitas khususnya. Kali ini kabar datang dari Lira Disability Care atau LDC yang mendorong penerapan kode etik advokasi digital penyandang disabilitas sebagai panduan bersama agar praktik advokasinya dan penyebaran informasi di ruang digital ini tidak melanggengkan stigma maupun diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. LDC menegaskan pendengar bahwa ruang digital yang inklusif ini harus diwujudkan melalui kebijakan nyata termasuk memastikan seluruh informasi publik bisa diakses oleh berbagai ragam disabilitas, seperti penyediaan subtitle, deskripsi audio, dan fitur aksesibilitas lainnya. Nah, pendengar, dalam dialog bersama pemerintah, para kreator konten disabilitas juga membagikan pengalaman mereka, terutama ketika menghadapi hambatan saat mengakses informasi. Mulai dari video yang tidak memiliki subtitle, terutama bagi penyandang tuli, hingga konten yang tidak dilengkapi deskripsi audio bagi penyandang disabilitas netra. Pemerintah pun menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan terkait pelanggaran di ruang digital sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan terus mendorong terciptanya layanan informasi yang lebih inklusif. Ya, pendengar, kita doakan semoga langkah ini bisa jadi awal ya, semakin luasnya penerapan aksesibilitas digital. Jadi tiap orang tanpa terkecuali ini nantinya bisa menikmati ruang informasi yang setara, aman, dan bebas diskriminasi. A

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting,

0: bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Gerçekten.
1: Pendengar, pukul 10 lebihnya 59 menit kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak dinamika olahraga. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Sementara kalian yang nggak menang, ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau
2: menang?
3: Oke, mana nih? Siapa yang mau menang nih? Oke, kok berantem kali ya? Oke, dari sini, berarti ya?
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
2: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
4: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
5: Sejauh ini 7.
4: Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu artinya bagaimana tadi? Kamu mau? Okay,
4: cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena gerimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Skor udah prediksi 2-1, Bang.
3: Karena
4: Spanyol yang menang, ya kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
6: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis Lafuente beregaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicola Raskin umpan ke mulut, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
2: Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan, timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan, ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3 RR.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Stor mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Stur akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Stur diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so incredible.
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam was always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthier, dan pembalap Malaysia Hakim Denish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pendengar, tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Setelah ini kami akan hadirkan ragam musik dan informasi ke ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, sebuah lagu dari Afgan, Lenggang Puspita.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Sebuah lagu pendengar dari Andin, Moving On, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti tadi, kami akan hadirkan ragam musik dan informasi ke ruang dengar Anda, di mana kali ini informasi datang dari Kota Pontianak, pendengar ya. Jadi pemerintah Kota Pontianak ini baru saja menyerahkan 17 unit kendaraan roda 3 kepada kelompok masyarakat untuk mendukung pengelolaan sampah di lingkungan warga. Nah, pendengar, bantuan ini diberikan kepada kelompok yang selama ini memang aktif mengelola sampah, termasuk bank sampah di berbagai wilayah di Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak, pendengar, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, persoalan sampah ini memang masih jadi tantangan yang besar ya bagi Kota Pontianak. Di mana berdasarkan data SIPSN tahun 2025, timbulan sampah di Kota Pontianak ini mencapai lebih dari 480 ton per harinya. Sementara itu, pengurangan tempat sampah baru sekitar 18,87%. Karena itu, pendengar, pemerintah mendorong pengelolaan sampah dari hulu melalui pemilahan dan perubahan perilaku masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Usmulyono, menjelaskan, kendaraan roda 3 ini akan membantu kelompok masyarakat mengangkut residu sampah ke TPS setelah proses pemilahan dilakukan. Selain itu, pendengar, penerima bantuan juga diminta untuk mendata jumlah sampah yang berhasil dikurangi agar pengelolaan sampah bisa lebih terukur. Pemerintah Kota Pontianak juga berharap bantuan ini mampu memperkuat peran masyarakat dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir. Itu dia tadi, pendengar, informasinya. Selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Dan kami juga mau menginformasikan, pendengar, terkait azan zuhur wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya hari ini Sabtu 11 Juli 2026 nanti akan berkumandang pada pukul 11:52. Jadi silakan bagi Anda yang umat muslim untuk mempersiapkan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat zuhur nanti pada pukul 11:52, di mana azan zuhur akan dikumandangkan. Dan sambil menunggu kumandang azan zuhur, pendengar, kami akan putarkan dulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Sebuah lagu pendengar dari Judika, Sampai Kau Jadi Milikku, dan tadi juga telah kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas pendengar mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya. Dan kita tiba di obrolan siang pendengar, sudah pukul 12 lebihnya 8 menit ya. Kira-kira kita ngobrolin apa siang ini? Ya, kita ngobrolin soal post holiday blues. Ya, tapi sebelum ke post holiday blues pendengar ya, kita ketahui bahwa ini sekarang masa liburan sudah mulai berakhir ya. Tinggal menghitung hari untuk masuk sekolah. Hari Senin kayaknya rata-rata udah pada masuk sekolah. Karena kalau kemarin kan saya sempat liburan sama keluarga, ketemu keluarga saya yang dari Surabaya juga. Itu ada adik sepupu saya, kebetulan dia baru masuk SMP, baru lulus SD. Nah itu dia udah masuk dari Jumat kemarin, tanggal 9 ya, itu udah masuk untuk MPLS. Sedangkan kakaknya yang SMA itu baru masuk hari Senin nanti, tanggal 13, sama seperti adik saya pendengar ya. Adakah yang masih jalan-jalan pendengar, atau udah mau balik lagi nih ke asalnya, mau kembali sekolah, kembali bekerja gitu ya? Ada juga mungkin yang sedang menyiapkan, baik itu dari seragam, kemudian buku, sampai ke perlengkapan sekolah lain-lainnya, apalagi sepatu baru mungkin ya. Biasanya kalau udah sekolah, kenaikan kelas, itu pasti requestannya kalau nggak sepatu baru, tas baru. Apakah Anda sudah menyiapkannya pendengar untuk anak-anak Anda? Jadi pendengar, setelah hampir berapa minggu ya liburannya, kurang lebih 2-3 minggu, hampir sebulan pendengar ya, ini untuk kembali ke rutinitas awal pastinya susah setelah sebulan, ini hampir sebulan santai-santai gitu ya. Nah pendengar, kami lansir dari rri.co.id. Nah masa transisi setelah liburan ini memang perlu disiapkan secara bertahap. Nah satu diantaranya yang paling penting yaitu mengembalikan pola tidur anak ya, supaya tidak kaget ketika harus bangun pagi lagi. Karena kalau biasanya pas liburan mungkin bangunnya bisa siang jam 8, jam 9, tapi ketika udah masuk sekolah ya kan harus bangun paling lama jam 6, atau malah ada yang sama mungkin jam 6 udah turun ke jalan, udah langsung berangkat ke sekolah biar gak telat. Selain itu pendengar, perlengkapan sekolah juga ini memang dicek lagi dari sekarang ya, mulai dari tas, kemudian alat tulis, sepatu, sampai seragam. Dan tidak kalah penting juga bagi Anda pendengar yang memiliki anak, jangan lupa diajak ngobrol anaknya soal sekolah ya. Ingatkan lagi kalau sekolah itu menyenangkan, banyak hal-hal menyenangkan yang bisa dilakukan di sekolah. Misalnya ketemu teman-teman setelah hampir sebulan gak ketemu gitu ya. Ketemu guru favoritnya atau melakukan ekskul favorit mereka nanti di sekolah ketika masuk. Nah dengan demikian pendengar, semangat anak juga bisa kembali tumbuh ya untuk belajar, dan bukan karena terpaksa. Itu dia tadi beberapa tipsnya pendengar ya. Nah kalau Anda sendiri bagaimana nih pendengar? Apakah Anda sudah mempersiapkan anak-anak Anda yang hendak bersekolah dengan baik gitu ya? Udah disiapin buku-bukunya, segala sesuatunya? Silakan pendengar, Anda bisa berbagi bersama kami di 0811 570 1042.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

sebuah lagu pendengar dari It Gitaf mengudara. Dan kalau Anda hari ini mengudara, mungkin mau dari Pontianak keluar kota, kembali ke kota asal Anda ya pendengar. Safe flight ya, hati-hati di jalan. Begitu pula dengan Anda yang melakukan road trip, mungkin mau kembali ke daerah asal ya, entah itu di Singkawang, entah itu di Sambas, dimanapun, di Sintang, di Melawi, dimana-mana lah pendengar pokoknya ya. Hati-hati di jalan, jangan lupa untuk kembali ya setelah liburan. Jangan lupa untuk kembali melakukan aktivitas sehari-hari nantinya tentunya. Nah pendengar, jadi bukan cuma anak-anak yang terkadang susah move on dari liburan. Kita yang orang dewasa juga sering mengalami yang namanya post holiday blues. Jadi rasanya masih pengen rebahan aja, padahal besok ini udah harus kembali kerja gitu. Itulah yang saya rasakan beberapa hari lalu pendengar. Rasanya ini sebagian diri saya masih tertinggal di luar kota gitu ya, masih pengen menikmati keindahan pantai dan laut di timur sana gitu ya. Tapi ya harus kerja gitu. Jadi mendengar, supaya tidak terlalu berat, nah ini kita bisa mulai untuk mengatur rutinitas dari sekarang. Jadi bisa tidur lebih awal pendengar ya, kurangi begadangnya. Dan Anda bisa buat to-do list, kira-kira pekerjaan apa saja yang akan Anda kerjakan ketika nanti masuk hari pertama kerja lagi. Jadi pendengar, cara yang seperti ini itu bisa membantu pikiran kita untuk lebih siap menghadapi aktivitas setelah liburan. Kalau misalnya masih ada nih rasa males gitu ya, enggak apa-apa pendengar, enggak apa-apa. Yang penting Anda bisa mulai dulu dari hal-hal yang kecil seperti tadi ya. Bikin to-do list, kemudian tidur lebih awal. Sekecil itu aja sebenarnya bisa memberikan dampak dan perubahan besar ketika bekerja lagi setelah liburan pendengar ya. Kalau misalnya malesnya udah hilang lebih bagus lagi. Tapi kalau memang masih ada rasa males-malesnya dikit gak apa-apa. Yang penting diusahakan supaya to-do list tadi tetap bisa dikerjakan. Nah jadi setelah 1 atau 2 hari kembali beraktivitas, biasanya barulah semangat kita untuk bekerja itu muncul lagi. Dan ritme kerja kita bisa kembali seperti semula. Jadi yang penting mendengar, di hari pertama kerja itu tidak perlu memaksakan diri buat langsung ngerjain semuanya harus selesai hari itu, enggak. Yang penting kerjain dulu sesuai skala prioritasnya. Makanya tadi buat to-do list sesuai skala prioritas. Jangan lupa juga untuk tidur lebih awal ya, perbanyak istirahat, atau mungkin baru landing dari luar kota di Pontianak dan nanti hari Senin udah mau kembali bekerja atau kembali masuk sekolah anak-anaknya pendengar ya. Selamat beristirahat di weekend ini, gak usah banyak-banyak keluar rumah ya. Nanti keluar rumahnya pas memang kalau misalnya hari Minggu ibadah aja atau ada kepentingan baru keluar rumah. Kalau bisa istirahatkan badan Anda pendengar ya di akhir pekan ini supaya Senin nanti bisa beraktivitas dengan segar lagi. Itu dia pendengar, kalau Anda sendiri bagaimana? Apakah sudah menyiapkan untuk kerja nantinya? Silahkan boleh berbagi bersama kami di WhatsApp kami 0811 570 1042.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini enggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

sebuah lagu pendengar dari Maroon 5, This Love. Dan Anda masih bersama kami di obrolan siang. Nah pendengar, pada akhirnya tiap liburan, tiap akhir liburan itu pastinya selalu ada cerita. Baik itu cerita walaupun di rumah-rumah aja, pasti ada aja itu ceritanya. Atau kalau berlibur keluar lebih banyak lagi. Ada yang semangat pendengar karena ketemu teman lagi, ketemu rekan-rekan kerja Anda lagi. Tapi ada juga yang berharap liburannya ditambah seminggu lagi. Atau kayak saya, berasa kayak aduh gak bisa kali liburan terus aja gitu ya. Yang penting pendengar sekarang adalah mempersiapkan semuanya dengan santai tapi tetap teratur pendengar. Orang tua bisa membantu anak beradaptasi tanpa tekanan, sementara itu kita yang bekerja juga bisa memberi waktu bagi tubuh kita, kemudian pikiran kita untuk kembali ke ritme normal itu tadi. Dan kami juga mengingatkan pendengar bahwa masa transisi ini nantinya bisa lebih mudah kalau dilakukan secara bertahap dan dengan suasana yang positif. Nah sekarang pendengar saya mau tanya nih, siapa yang kira-kira di rumah sudah siap kembali ke sekolah atau kembali kerja hari Senin nanti? Atau masih ada juga yang belum rela nih liburannya selesai? Silakan pendengar bagikan cerita Anda ya di Prosatu Pontianak. Nanti saya akan bacakan dan setelah ini nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, selamat berakhir pekan dan selamat beristirahat terutama bagi Anda yang mungkin baru landing di Pontianak ya. Silakan mempersiapkan diri Anda.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat dan kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi terkini dalam Warta Berita Siang.
1: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
2: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
2: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pendengar, kita awali informasi siang hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, setelah satu tahun menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan Republik Indonesia, Papua Nugini, prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan akhirnya kembali ke tanah air. Kedatangan mereka disambut langsung Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat, Marsekal Madya TNI Deni Muis di Markas Yonko 465 Kopasgat, Lanut Supario, Kubur Raya. Berikut laporannya.
1: Upacara penyambutan purna tugas Satgas Korps Pasgat Pamtas RI Papua Nugini BKO Kogab Wilham 3 Batalion Parakum 468 Pascat tahun 2025 dipusatkan di Markas Utama Batalion Komando 465 Komando Pasukan Gerak Cepat Yonko 465 Kopasgat di kawasan Pangkalan TNI AU Supadio Kabupaten Kubur Raya. Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muis menyampaikan penghargaan kepada seluruh prajurit yang telah menyelesaikan penugasan selama kurang lebih satu tahun di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Menurut Deni Muis, upacara purna tugas merupakan bentuk penghormatan kepada prajurit yang telah mengemban amanah negara. Dirinya mengaku bangga karena seluruh personel dapat kembali ke satuan dalam keadaan aman, lengkap dan selamat setelah menjalankan tugas operasi.
2: Upacara purna tugas ini merupakan salah satu wujud penghargaan dan penghormatan yang diberikan pimpinan kepada para prajurit yang selesai melaksanakan tugas sebagai personel Satgas Pamtas RI PNG selama kurang lebih satu tahun.
1: Panglima Korps Pasgat menilai para prajurit berhasil menjaga kepercayaan yang diberikan pemerintah dan TNI melalui pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan secara profesional. Meski demikian, dirinya mengingatkan pentingnya melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan operasi sebagai bahan perbaikan agar kesiapan satuan semakin baik dalam menghadapi tantangan penugasan berikutnya. Selain mengapresiasi para prajurit, Denis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang selama ini memberikan doa dan dukungan sehingga para personel dapat menjalankan tugas dengan baik. Dalam rangkaian kegiatan tersebut disenangi dengan pengangkatan Bupati Kubur Raya Sujiwo sebagai warga kehormatan Korps Pasgat. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Bank Indonesia Kalimantan Barat terus mendorong ekonomi syariah dan digitalisasi pembayaran sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Bank Indonesia Kalimantan Barat terus memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai satu di antara motor pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Fokus pengembangannya meliputi peningkatan produk bersertifikat halal, layanan pemotongan hewan halal, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, mengatakan pengembangan ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
4: Dengan harapan nanti, kalau semua ekosistemnya, lalu sertifikasi halalnya sudah dimiliki, akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk Kalimantan Barat, karena saya yakin banyak kegiatan-kegiatan ekonomi syariah yang belum benar-benar tercatat dalam statistik ataupun data ekonomi di Kalimantan Barat.
3: Selain itu, Bank Indonesia juga terus mempercepat digitalisasi pembayaran di kawasan perbatasan melalui penggunaan QRIS. Langkah tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap transaksi menggunakan ringgit Malaysia sekaligus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital nasional. Menurut Doni, implementasi QRIS Cross Border Indonesia-Malaysia saat ini menjadi yang terbesar dibandingkan kerjasama dengan negara mitra lainnya. Bank Indonesia juga terus memperluas pemanfaatan QRIS untuk berbagai transaksi, termasuk pembayaran premi asuransi melalui Jasara Harja. Di sisi lain, Bank Indonesia memastikan inflasi yang tetap terkendali masih mampu menjaga daya beli masyarakat selama pertumbuhan pendapatan lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga barang. Melalui penguatan ekonomi syariah, pengendalian inflasi, dan digitalisasi pembayaran, Bank Indonesia Kalimantan Barat berharap pertumbuhan ekonomi daerah semakin inklusif, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hermanta melaporkan.
5: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, memasuki fase perempat final Piala Dunia 2026 di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, TVRI Kalimantan Barat berkomitmen terus memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan nonton bareng. Masyarakat yang membludak pada nobar sebelumnya menjadi catatan TVRI, terutama dalam menyiapkan fasilitas yang lebih baik. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Sejumlah aspek teknis hingga kenyamanan penonton menjadi perhatian utama TVRI Kalbar agar pelaksanaan kegiatan nonton bareng dapat berjalan lancar, mengingat Piala Dunia sudah masuk fase 8 besar. PLT Kepala Stasiun TVRI Kalbar Sugeng Widianto mengatakan hingga kini seluruh persiapan teknis berlangsung dengan baik. Sugeng optimis nobar fase 8 besar akan lebih lancar dari yang sebelumnya. Penonton yang membludak jumlahnya menjadi perhatian panitia. Sejumlah evaluasi dilakukan termasuk penataan area duduk agar kapasitas penonton dapat ditambah dengan memperhatikan kenyamanan penonton.
7: Ini ada strategi dari teman-teman panitia penyelenggaranya ya. Untuk mungkin bangkunya yang dikurangi, jadi kita nontonnya semua lesehan. Jadi kalau semuanya lesehan, mungkin kapasitasnya lebih banyak lagi yang bisa di akhir-akhir pertandingan ini. Lihat dari euforia dari masing-masing pendukung itu, wah luar biasa. Mungkin dari sambil lesehan itu selebrasinya lebih tinggi, lebih
6: yes. Sugeng mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang tetap hadir meski sempat diguyur hujan pada pertandingan sebelumnya. Selain itu, dirinya juga menilai kehadiran UMKM turut menggerakkan aktivitas ekonomi selama penyelenggaraan acara. Wilhelmus melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Sheri Lubis, terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak. Dan setelah ini nanti kami masih akan temani Anda tentunya dalam Indonesia Banget dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti silakan bisa bergabung pendengar ya, bisa bergabung melalui line telepon 734-987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Sementara itu pendengar, sambil menunggu Indonesia Banget pukul 13.30 nanti, kami masih akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 144 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN PTK pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 atas nama Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata dalam nomor tersebut tanggal 11 Mei 2026 telah memanggil nama Jinmen, alamat Jalan Tanjung Hulu, Komplek Villa Elektrik Permai, Blok A11, RT, RW 002, 011, Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Medi Sukma Hifama sebagai penggugat melawan Jinmen sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Eh, Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
2: Santai aja, Khalifa. Ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh, keren kan?
1: Kayak ndak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
2: Masa sih?
1: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
2: Masa sih?
1: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
2: Iya, enggak mau lah, Fa.
1: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini sudah pukul 13 lebihnya 31 menit. Saatnya Indonesia banget. Silakan pendengar bagi Anda yang mau bergabung request lagu siang hari ini bisa langsung ke line telepon kami 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke line telepon dulu. Selamat siang.
1: Siang.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Dewa.
0: Selamat siang Kakanda Yahya, sehat?
1: Siang juga, alhamdulillah sehat.
0: Di Dewa siang ini gimana tuh? Panas ke, hujan ke?
1: Bedengkang.
0: Oh, sama berarti ya. Oke, Kakanda Yahya, siang ini mau dengar lagu cewek atau lagu cowok?
1: Lagu cewek.
0: Boleh, lagu cewek kita ada dari Mahalini Fit Rizky Febian. Ini Bermuara, Brisia Jodi, Kisahku, Salma Salsabil boleh juga. Raisa Kembali, Kotak Band Sendiri. Tiara Andini, Tega, dan Naya, Tak Sanggup Melupa.
1: Tak Sanggup Melupa.
0: Tak Sanggup Melupa, oke. Salam-salamnya, silahkan.
1: Pertama buat Adinda Teri keluarga, semoga sehat selalu. Terus buat Kak Juleha, Bang Hamdan, Ana Wadi, Aura Pak Mo, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mokdin, Bu Ana, Mak Kam, Mak Njang Siti, Inel. Terus membuat Kak Nur di Bakau, Ismail di Jungkat, Bang Hendra di Mempawah. Terus buat Bang Awi, Bang Bahtiar, Bang Dino, buat Bang Herman, buat Pak Usubu Sri di Sambat, Wanaki, Nia, Ella, Kak Tia. Terus buat Diona di Kupang, Bang Deden, Bang Badol, Farida, Ayu di Maluku. Terus buat Rina di Padang Tika, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mei juga kalau dengar, Anwar, buat semua-semua tanpa terkecuali.
0: Oke, siap Kakanda Yahya.
1: Buat agenda yang bertugas, semoga sukses selalu, tetap semangat.
0: Amin, sehat selalu Kakanda Yahya. Terima kasih sudah bergabung siang ini.
1: Selamat siang.
0: Oke, sekarang kita ke WhatsApp. Ada Mak Anjang. Selamat siang Mak Anjang.
2: Manjang juga dari kaget Manjang.
0: Sehat ya Manjang ya. Sehat.
2: Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Allahu akbar, aman terkendali.
0: Syukurlah kalau begitu. Udah kenyang belum siang ini Manjang?
2: Ah, udah berapa? Sudah ronde ketiga dah. Gerahat dulu ya. Ada orang bongkar rumah Manjang nih. Ada empat nih ya. Tadi makan ketupat, terus makan kue.
0: Oh, banyak.
2: Terus jam setelah makan nasi. Ini masih ada juga nih.
0: Mantap.
2: Lagu untuk lane mau nyinggung
0: juga nih. Lagu mau lagu cewek ke cowok?
2: Cewek sayang.
0: Cewek masih ada dari Tiara Andini, Tega, Kotak Band Sendiri, Raisa Kembali, Salma Salsabil boleh juga, Brisia Jodi Kisahku, kemudian Mahalini featuring Rizky Febian Bermuara.
2: Kisahku ya,
0: Ceri. Kisahku, oke. Salam-salam.
2: Salamnya buat Ceri, sehat selalu sekeluarga, ayah bundanya juga Anwar. Ceri selamat beraktivitas lancar, ditambah Allah rezekinya, dicepatkan jodohnya. Amin. Terus Bang Yahya juga makasih sapaannya Bang Yahya, Kanda. Terus yang bantu Manjang nih ada Longika, ada Ngahlin, ada Ependi, Setrepak Peng, ada Ani. Yang bantu bongkar nih, mudah-mudahan diberi Allah kesehatan. Yang bantu Manjang nih, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Terus juga untuk email juga kali dua, sehat selalu anakku sekeluarga. juga untuk Bang Syukur Kak Tina, Bang Yuna Ima Selpa, Bang Rosi Nurjana, terus Bang Tanghul, Tratanghul Kak Serinya, Mak Kam Hajar Bija, Koko Adi, Koko Andi, Koko Budi, juga Lungana Triopan, Bang Japar, Kak Nila. Terus terus Bang Je, Kak Aniknya, terus Amin Sanjaya, terus Amati Pak Jena, terus Aura Pak Mo, terus terus Pak Sadi, terus Wak Sangka, terus Wardi, Jaka Suara, Ayah Hendra Gunawan di Mempawa, terus terus begini ya, Jolehan dan Hamanya di Sambas, yaitu Wan Aki, Wan Usung, Bang Teh, Ella, Nia, Tia, Manis Manila, Anita Duka, sabar ya Anista, sama Allah akan mengipatkan ganda rezekinya. Cepat bangun ke rumahnya, amin.
0: Amin.
2: Anto sama-sama lah Keri ya.
0: Oke, siap panjang.
2: Pokoknya kita dalam lindung Allah. Sekat diri kita selalu dijaga Allah di mana-mana pun. Ditambahkan rezeki kita, rezeki jauh didekatkan, rezeki sempit dilapangkan, rezeki di atas turunkan, rezeki air timbulkan, rezeki di bumi di ditumbuhkan. Juga amin. Saya nak nyenggol anaknya, mungkin dengar dia.
0: Siapa lagi? Aja
2: Ustaz Tajah Indo, ada ngelepon manjang tak dia nih.
0: Oh, oke, okay, kalau gitu. Siap manjang.
2: Ustaz Karno juga nih, Ustaz Karno. Tambah takut juga.
0: Oke.
2: Adib Adib Abed, Tabib Ade juga di Rasa Jaya. Ya,
0: siap.
2: Anwar juga ya, kangen sama Anwar. Makasih ya Ceri ya, salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Oke, love you too, Mak Enjang. Terima kasih. Kita pindah ke telepon. Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: Selamat siang Indonesia banget. Apa kabar cantik?
0: Kabar baik, Bang Jaka Suara ya.
3: Iya dong.
0: Oke, gimana kabarnya? Sehat?
3: Ayo, itu Mak Enjang. Kalau lagu cowoknya lagu apa?
0: Oke, lagu cowoknya ada dari Lala Huta, Tak Cuma Angan, Roni Parulian, Pesona Sederhana, Lila Gak Romantis, Semi Simorangkir, Bahagia Selamanya, Nyoman Paul, Alunan Mimpi, Jazz Boleh
3: Bahagia
0: Merindu.
3: Bahagia Selamanya, Cik.
0: Boleh.
3: Nah, requestkan lagu ini, terima kasih buat Manjang Siti, keluarga Jaka Suara itu. Juga ada Pak Karim di Jangkang 2, Imel di Kuala 2, Mbak Kakung di Reto, juga ada siapa? Mbak Lasiam di Rasa Ujaya, ada Bang Pawar di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Pak Nucu di Sambas, Bang Alim di Sambas, Nabera di Sambas, Ella di Sambas, Nia di Sambas, juga ada Kiki di Landa, Nita di Pabulu AC, Yunita di Landa, ada Mama Eti di Bengkayang, buat Bang Lanius di Subah Sambas, juga Ayu Grepa di Adis, juga ada Diona di Kupang, Viola di Makassar, Bu Farida di Palu, Ayu di Maluku. Juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mu'min, Bang Dedi di Sungai Duri, ya lama gak gabung nih. Juga ada Bang Herman sama Mak Ye-nya, Elnikan Anista di Uka. Juga untuk ayang saya yang ada di Pak Reweng, Makam, semoga sehat-sehat selalu. Oke. Hanya itu Ciri. Selamat siang.
0: Selamat ya, siang banget. Terima kasih Bang Jaka Suara. Sekarang kita ke penelpon terakhir di segmen ini. Ada Cek Nur.
4: Selamat siang Ciri. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Mantap Cek Nur. Gimana kabarnya siang ini Cek Nur? Sehat?
4: Alhamdulillah baik. Sehat walafiat Ciri.
0: Baik, syukurlah kalau begitu. Udah kenyang belum siang ini Cek Nur?
4: Bukan nama kenyang. Habis makan ujak jam jambu nah. Ha. Dengan rujak jambu.
0: Ni ya. Banyak makan semua kayaknya siang ini ya. Tadi Mak Enjang pun sama.
4: Benar.
0: Okey. Mana-mana makan rujaknya? Mau dengar lagu itulah. Apa? Cewek cowok?
4: Lagu cewek, cewek tadi tu. BCL tak ada ke?
0: BCL boleh lah, cari-carikan. Mau apa nih BCL-nya?
4: Boleh lah, pokok BCL lah.
0: Boleh. Mau pernah muda ke, kecewa ke?
4: Lagu buat Cherry.
0: Oh, lagunya buat Cherry.
4: Yang senang Cherry, itulah lagunya. Pokoknya BCL.
0: Okey, kalau gitu karena aku cinta buat, kau aja.
4: Terutama buat Cherry, mak bapak juga. Semoga sehat selalu. Lanjut Mak Kam, Bu Aja Arpia, Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu juga. Amoy, Abah dan Uminya juga, Kang Tabib Ade, Mama, Bapak Nurul, semoga sehat. Beraktivitasnya hari ini mantap. Mama Nurul ni semangat dia ni. Buat Mama Ririn, Mama Mukmin, Ma Ayu Grepa juga, Mbah Kakong, Kang Tabib Ade juga, ada Bang Boyka, Kak Nigang Kurma, Koko Ali, ada Koko Budi, ada Koko Wandi juga, Wardi sama Mama Yohana, ada juga Awi, Bang Batial juga, Lina, Atika, ada juga Bang Rosi Nur Jana, buat Elmi Chan dan siapa Mama lupa berada. Nanti Gina lanjut. Ada Bang Sekompong di Selat Panjang, ada Bang Suko, Tina, Emma Sepa, Bang Juna, Ibu Ana, Bang Andriopan juga, Kanda Yahya, Mak El Dua Singgit, Anita di Pablo AC, Anita di sama Okta di Tayan, Okta, ada Anita di Landa juga, Bang Kiki dan Bang Kiki, Hendra Gunawan, ada juga Bu Guru, lanjut ada Hendra, ada Bu Guru, lanjut ada juga Darul, Mak lupa pula Manis Manila, tetangga saya di Pinyong. Buat sekompong lagi yang ada di Sambas lah. Buat ada yang di Sambas, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabila, Bang Muslimin, Bang T juga, Wan Husu, Wan Naci, Atika, itu Nia, buat Nia, Tia, apa ke ya? Lupa. Nia, pokok semualah yang di Sambas tu. Bang Badol di Kaltara, Bang Deden, Diona, dan Pak Ponirin di Singkawang. Buat Bang Dedi yang lama tak bergabung, semoga sehat. Mama Etik juga, yang lain semua-mua, dari Bang Abu sampai Kak Zainab. Kak Zainab kecuali Abang Hamdah Nana, mua-mua tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis. Makasih Cherry.
0: Sama-sama Cik Nu.
4: Selamat bertugas sampai tuntas. Dadah.
0: Dah, sehat selalu. Terima kasih Cik Nur sudah bergabung. Sudah masuk pendengar ya lagu-lagu requestannya. Tadi ada Naya, Tak Sanggup Melupa, Brisia Jodi, Kisahku. Saya Michi Morangkir, Bahagia Selamanya, dan BCL Karena Aku Cinta Kau. Saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya, tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya Adi.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan,

sekaligus suntikan semangat. Buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Indonesia banget pendengar, silakan bagi Anda yang mau bergabung 734-987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada Bang Hendra. Selamat siang Bang Hendra.
1: Siang Ceri, yang baik hati, yang manis,
0: nah, yang cantik. Gimana kabarnya, sehat?
1: Kabarnya baik.
0: Baik ya, sehat. Syukurlah. Kalau gitu siang ini udah kenyang ke belum tuh Bang Hendra?
1: Saya tak makan siang nih.
0: Oh, enggak makan siang. Oke.
1: Makan buah manggis sama buah rambutan ya tadi.
0: Siap kalau begitu. Siang ini mau dengar lagu siapa Bang Hendra?
1: Boleh enggak saya minta lagu Melly Goeslaw?
0: Melly Goeslaw sebentar.
1: Tengok bintang ya. Di hati judulnya.
0: Kalau Melly Goeslaw adanya cuman Ku Bahagia sama Cinta Putih.
1: Ah, Cinta Putih aja lah.
0: Boleh.
1: Makasih ya buat Ceri ya.
0: Yuk, salam-salamnya Sile.
1: Nah, kita salam untuk buat Bang Yahya tadi ya. Makasih sapa Ana. Buat Cik Nur juga tadi. Buat Bunda Siti Satina. Yang ada di rumah tuh seperti Pak Apeng, Long Eka, Bang Sarani. Semoga sehat selalu lah semua itu ya. Untuk Wardi di Sungai Rengas. Buat Julaiha sama Bang Ham dan Hananya di Panca Bakti. Buat Bang Awi di Kobar. Buat Makam. Buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Erin, Bang Amin Sanjaya, buat Koko Ali, Mbak Kakung, buat Pak Karim Jangkang 2. Ya untuk semua-semua lah Ceri ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Ceri, Bang Hendra ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah ya.
0: Amin.
1: Puji Tuhan buat Ceri.
0: Sehat selalu juga Bang Hendra dan keluarga. Sekarang kita pindah ke line telepon. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget, Butet.
0: Horas. Siang Kak Juleha, Horas. Gimana kabarnya siang ini? Sehat?
2: Kabarnya sehat, luar biasa.
0: Mantap. Udah kenyang belum?
2: Wih, udah lah.
0: Udah.
2: Jadi kita harus semangat.
0: Oke, kalau gitu mau request
2: kita
0: lagu apa nih?
2: Hari ini.
0: Kenapa tuh?
2: Lauk ayam rendang.
0: Enak. Pantas lah dia semangat sekali hari ini nih. Enak lauknya. Iya.
2: Tapi dari kawan lah, kawan ngantalkan.
0: Yang penting makan enak. Apalagi dikasih orang makin enak tuh.
2: Iya. Akan diantarin.
0: Betul. Oke, kalau gitu Kak Juleha, siang ini mau dengar lagu siapa Kak Juleha?
2: Cewek ya?
0: Cewek boleh, masih ada dari Salma Salsabil boleh juga. Raisa Kembali, Kotak Band Sendiri, Tiara Andini Tega, dan Mahalini featuring Rizky Febian, Bermuara.
2: Bermuara aja lah.
0: Boleh.
2: Salamnya buat si Butet loh ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Anwar juga, lupa kok dengan Anwar tuh. Anwar pun udah jarang kedengar suara.
0: Di Pro 2 soalnya dia. Anwar
2: sehat. Sukses ya Anwar ya. Buat Bang Teh tadi tuh yang ada di Mempawah. Oh Bang Teh, sehat selalu Bang Teh. Tak senang ya kalau dengar tak makan hari ini ya. Yang enak diet-diet ya. Buku aku sehat, biar ganteng.
0: Betul.
2: Biar tambah lawal.
0: Betul, betul.
2: Biar makin disayang siapapun.
0: Iya.
2: Buat Wardi juga ya di Sungai Rengas dengan bapak sama ibu, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Kakanda Yahya, buat Bang Awi, buat Kak Anissa Diuka juga, buat Manjang Sisi dan emailnya, buat Ibu Anna Makam, buat Ajah Arbia, buat Kaida Panja Bakti, buat Cik Nur yang ada di Bakau. Oh Cik Nur, sehat selalu Cik Nur ya. Buat Bang Iwan, Kak Sen, Oma di Perumahan Borneo. Juga buat apa lagi ya? Anita Pak Bulo Ase, Kak Tini, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Ima Sepa, Bang Junai, Bang Japar dan Kak Nila. Bawa tadi dengan soal Bang Japar. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bang Japar ya. Buat Bang Deddy Sungai Duri, Bang Padul, Mama Nurul dan Bapak Nurul, Amoy yang ada di Siantan, mudah-mudahan sehat selalu Moy ya, beserta Abah Umi dan kawan-kawan pengajiannya, mudah-mudahan rezekinya lancar selalu. Ya selamat bersibuk dia lah Moy. semangat moy menjalankan apa segala tugas-tugas aktivitas yang lain tuh dijamak jalan dari A sampai Z. Eh Aura Pak Mo sampai lupa.
0: Ah, kasihan.
2: Oh Kak Aura sengaja. Kenapa? Satu depan kan jumpa. Jadi sengaja loh.
0: Oke.
2: Yalah, buat Aura Pak Mo, mudah-mudahan sehat lah ya. Nah, buat Butet, selamat bertugas ya Butet.
0: Siap.
2: Selamat siang, Horas.
0: Horas, terima kasih Kak Juleha. Sekarang ada Mama Nurul di WhatsApp. Selamat siang Mama Nurul, Indonesia banget.
3: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Ayo, siapa nih?
3: Lalu tenang.
0: Apa Mama?
3: Dari lagunya itu apa namanya? Apa tadi itu ya Rosa? Kembali tadi itu apa?
0: Raisa.
3: Oh Raisa.
0: Lupa. Oke sudah.
3: Alhamdulillah ya diangkat ciri
0: kucing
3: jari dari tadi. Salam-salamnya pertama buat Cheryl lah ya, moga sehat selalu. Kemudian buat Juleha tadi, Bang Ham dan Hana juga makasih sapaannya, sehat selalu lah sekeluarga. Kemudian buat Bang Hendra di Mempawa. Ada juga Cik Nur di Bakau. Bang Riyadi lama gak gabung kayaknya Cheryl ya?
0: Iya udah lama gak gabung Bang Riyadi.
3: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu lah ya.
0: Amin.
3: Kemudian buat Bang Ismail Jungkat, buat Bang Yahya. Salah Kakanda. Sehat selalu ya buat Kakanda. Kemudian buat siapa lagi ya? Pak Herman beserta Ibu. Kemudian buat Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Yanti CR dengan Bang Sulainya. Moga sehat selalu. Kemudian buat Bang Awi ya di Kobar ya, sehat selalu juga. Buat Manjang Siti tadi makasih sapaannya, ada juga email, ada makam. Kemudian buat Mbak Mas Elpa Banjona, Mbak Sukur, Mbak Tina, Mama Ririn, Mama Eti juga ya, Mama Mukmin. Kemudian buat Aura Pak Mu juga, buat Wardi, buat Kak Anista juga ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran selalu lah, tetap semangat. Kemudian buat Bang Jafar, Kak Nila, Amoy juga ya di Siantan ya. Mulai lupa ini. Buat Bang Badal di Kalsara bersama kawan-kawan. Nah, buat semua-semua lah fotokopi Cik Nur lah ya.
0: Oke, siap Mama Nurul.
3: Pokoknya yang bisa mohon maaf ya. Maklumlah ingatannya udah mulai. Bu Ana Tante, Bang Andre Opan. Beliau aktif tuh, gabung aktif juga nyapa. Sehat selalu lah ya. Oke, buat Cherry, selamat bertugas. Makasih banyak ya.
0: Siap.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang Mama Nurul. Terima kasih sudah bergabung. Dan itu dia tadi sudah ada 3 telepon dan kali ini saya mau baca dari WhatsApp pendengar ya. Ada Kak Ayu Greva yang bergabung. Selamat siang Mbak cantik. Selamat siang juga Kak Ayu Greva yang cantik ya. Ayu Greva mau request lagu Tiara Andini. Salamnya untuk semuanya aja. Untuk Mbak Cherry cantik manis, selamat bertugas. Pulangnya hati-hati ya. God bless you. God bless you tuh Kak Ayu Greva. Sudah ada lagu di playlist kita pendengar ya, lagu-lagu requestannya tadi ada Melly Guslow dengan Cinta Putih. Lalu ada Mahalini featuring Rizky Febian bermuara Raisa Kembali dan Tiara Andini, Tega. Jadi saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya baru nanti saya akan angkat telepon lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu.

0: Masih di Indonesia banget pendengar, silakan yang mau bergabung 734-987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Kita angkat telepon dulu. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget.
0: Selamat siang Kak Aura.
1: Iya, selamat siang juga.
0: Gimana kabarnya siang ini, sehat Kak Aura?
1: Sehat.
0: Udah kenyang belum?
1: Udah kenyang, udah
0: makan. Oke, kalau gitu siang ini mau dengar lagu cewek kah cowok?
1: Cewek-cewek apa judulnya?
0: Masih ada dari Salma Salsabil, boleh juga. Terus ada Kotak Band Sendiri.
1: Oh, kalau cowok?
0: Cowok ada Jazz, Boleh Merindu, Nyoman Paul, Alunan Mimpi, Lila Gak Romantis, Roni Parulian, Pesona Sederhana, dan Lala Huta Tak Cuma Angan.
1: Romantis ya?
0: Gak romantis ya?
1: Gak romantis. Oke. Okay. Apa salamnya tadi ada Juleha sama Pak Andananya. Sehat juga lah ya, keluarga. Mm-hmm. Terus buat Kak Ras sama Mak Ardiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, sehat Kak ya. Juga buat Mama Mukmi, Pak Cece, terus buat Bang Awi, Bang Yaya Wajo, buat Wardi, sehat sama Bapak Ibu ini. Juga buat Bang Deddy, Bang Hendra, terus buat Bang Mael, terus buat Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko, buat Mbak Tini, Mbak Ayu, Mbak Diona, terus buat Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Norbakau, Manjang Siti Email, Makam, terus buat Bang Darul, Bang Sofian, Kak Nita, terus buat Kak Lina,
0: siapa lagi ya, yo.
1: Kok udah masuk nih gini alah-alah. Oh tuh buat siapa ya? Buat Kak Nia, Kak Ella, Kak Tia, terus Pak Usu Bufri, Bang Pawadi, Wan Aci, Wan Usu, Bang Halimin, Bang Iman Nabila, terus buat Pak Karim, terus buat ya mau ikatnya lah Bang Japanya, air abad semua-semua lah okay. Yang gak disapa mohon maaf. Buat Mbak Ceri tetap semangat ya, hati-hati baliknya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan rezekinya, dan dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin.
1: Kebetulannya buat orang kemarah, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Lancar aktivitasnya juga. Selamat sore.
0: Selamat sore Kak Aura. Sebelum ke telepon, saya baca dulu di WhatsApp ini. Oh, ada yang ramai request lagunya Sabrina Leonor, Sembuh Kembali. Ada, tadi ada Maria, Asri, Caca, dan Sarah, dan Kayla juga ya. Oke, lagunya sudah ada, nanti saya putarkan. Ada juga Bang Badol yang menyapa di WhatsApp. Selamat siang Cherry, pilihkan lagunya ya. Salam untuk semua teman monitor di Pontianak Kalbar. Untuk Cherry, sehat selalu di Pontianak. Siap Bang Badol. Kalau gitu, kalau untuk Bang Badol lagunya spesial ini ada dari Salma Salsabil, boleh juga. Silakan pendengar, saya mau terima satu telepon lagi. Yang masih mau bergabung boleh langsung di 734-987 atau di WhatsApp kami 0811-570-1042.

Mendengar pukul 14:51 menit, saatnya saya Sherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan setelah ini akan ada rekan saya Andre Widianto yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Sherry Lubis pamit mendengar, selamat sore dan sampai jumpa.

Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini bersama Andri Widianto menemani Anda pendengar dari jam 3 sore sampai dengan nanti jam 8 malam. Kita bersama dalam rangkaian Pontianak sore ini. Dan semoga ini menjadi hari menyenangkan untuk Anda semuanya. Dan juga ini bisa jadi weekend yang happy deh, walau bersama dengan diri sendiri ataupun mungkin bersama dengan keluarga ya. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap bersama kami di sini di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teh?
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini informasi kami hadirkan terkait dengan Kodam 12 Tanjung Pura yang menggelar Tanjung Pura Shooting Open Turnamen 2026 di lapangan tembak Indo Rahmat Sport Center Kodam setempat. Dan kejuaraan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-68 Kodam 12 Tanjung Pura. Turnamen itu dibuka langsung oleh Pangdam 12 Tanjung Pura Majen TNI Novi Rubadi Sugito. Dan kompetisi mempertandingkan 3 kategori yakni eksekutif, prestasi, dan dwelling plate, dan serta diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan. Jadi Pangdam juga mengatakan bahwa kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang untuk adu kemampuan menembak, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi antar komunitas menembak, Forkopimda, dan juga para penghobi olahraga menembak di Kalimantan Barat. Dan menurut Pangdam, pelaksanaan turnamen ini merupakan tindak lanjut dari kompetisi menembak yang sebelumnya digelar di Singkawang. Jadi melalui kejuaraan berkelanjutan, pembinaan atlet di Kalimantan Barat juga diharapkan semakin berkembang. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Anda mungkin sering mendengar istilah autofagi. Namun, tahukah Anda, autofagi adalah cara mendetoks tubuh secara mandiri, di mana tubuh merasa lapar karena tidak makan atau saat seseorang berpuasa. Secara harfiah, autofagi merupakan proses di mana sel-sel yang tidak mendapat makanan selama berpuasa akan memakan diri mereka sendiri. Mendengar hal ini, mungkin kita akan bergidik ngeri. Namun sebenarnya, autofagi memiliki manfaat untuk tubuh, yakni mencegah kerusakan sel, melindungi tubuh dari penyakit degeneratif dan infeksi, menghasilkan energi dan bahan baku tanpa mengandalkan sumber eksternal, melawan infeksi dengan menghilangkan mikroba yang masuk ke dalam sel, dan mendorong terjadinya regenerasi sel-sel baru.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Kembali mendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, dan kami hadirkan informasi lainnya terkait dengan antusiasme tinggi yang ditunjukkan oleh warga Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah saat mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar Buala Gembira 2026 bersama dengan anggota Komisi 7 DPR RI Haji Alifuddin di Aula BKMT Kecamatan Segedong pada Sabtu 11 Juli 2026 dini hari. Dan kegiatan yang dirangkaikan dengan workshop sepak bola gembira ini merupakan inisiatif Komisi 7 DPR RI sebagai bentuk dukungan terhadap TVRI selaku pemegang hak siar resmi, di mana tujuannya agar masyarakat termasuk warga di pelosok desa dapat menikmati tayangan sepak bola dunia secara gratis dan juga legal. Dan di sini tenaga ahli Alifuddin Ahmad Fatoni menjelaskan bahwa program ini merupakan kolaborasi antara Komisi 7 DPR RI dengan mitra kerja seperti TVRI, RRI dan juga Antara. Dan disampaikan bahwa kegiatan nobar ini akan dilaksanakan di 6 titik yang tersebar di Kalimantan Barat untuk Kabupaten Mempawah, Kecamatan Segedong yang menjadi lokasi perdana yang menggelar nobar laga perempat final antara Spanyol melawan Belgia. Dan PJ Kades Parit Bugis, Hairul Wahyudi yang hadir mendampingi masyarakat menyampaikan apresiasi mendalam atas terselenggaranya acara tersebut, di mana menurutnya ini merupakan kali pertama warga Kecamatan Segedong merasakan keseruan nonton bareng Piala Dunia secara bersama-sama dalam skala yang besar. Itu dia pendengar informasi untuk Anda, masih ada informasi lainnya nanti. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya, Andre Widianto, inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: OJK dan Pemkot Pontianak bentengi masyarakat dari pinjol ilegal.
3: Tentu ini menjadi PR kita, bagaimana kita memberikan literasi kepada masyarakat untuk menjauhi aktivitas judol ini.
2: DPRD Sintang apresiasi BNN gagalkan penyelundupan 3,37 ton narkotika.
4: Sebagai komitmen dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Republik yang kita terima.
1: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita Korwil edisi Sabtu 11 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini pendengar, pemerintah Kota Pontianak bersama otoritas jasa keuangan terus memperkuat akses layanan keuangan bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan untuk semakin waspada terhadap maraknya pinjaman online ilegal dan judi online yang dinilai dapat mengancam kondisi ekonomi keluarga. Berikut kita simak laporannya.
1: Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kota Pontianak memperkuat strategi perluasan akses keuangan masyarakat. Komitmen ini sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya pinjaman online ilegal dan judi online yang dinilai mengancam stabilitas ekonomi keluarga. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan sejumlah program menjadi fokus percepatan, mulai dari optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, perluasan program tabungan belajar melalui aplikasi Kejar, peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan hingga mendorong transaksi non-tunai menggunakan kris. Menurut Edi, penggunaan sistem pembayaran digital di Kota Pontianak terus meningkat, namun masih perlu dioptimalkan agar pemanfaatannya semakin luas di berbagai sektor.
2: Target-target yang jadi KUR kepada UMKM, target-target yang sudah dipatok, aplikasi Kejar yaitu tabungan untuk siswa itu juga akan kita percepat, terus jangkauan BPJS baik kesehatan maupun tenaga kerja, dan sistem transaksi yang cashless menggunakan kris dan lain sebagainya.
1: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, mengingatkan tingginya aktivitas pinjaman online dan judi online di Kalimantan Barat menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi melalui penguatan literasi keuangan. Berdasarkan data yang dimiliki OJK, terdapat sekitar 220.000 pelaku judi online di Kalimantan Barat dan sekitar 75% diantaranya berada di Kota Pontianak. Rohma menilai momentum penyelenggaraan ajang olahraga besar seperti Piala Dunia kerap dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menarik masyarakat masuk ke praktik judi online melalui berbagai situs dan promosi di internet.
3: Tentu ini menjadi PR kita, bagaimana kita memberikan literasi kepada masyarakat untuk menjauhi aktivitas judol ini. Dan kita tahu bahwa seperti event Piala Dunia ini, kadang-kadang ada yang memanfaatkan orang senang nonton bola, kemudian dipancing untuk ikut judol. Nah, ini tentu saja semakin hati-hati, kita lihat sejak penyelenggaraan Piala Dunia ini agak naik ya ininya ya. Kita lihat beberapa website yang menawarkan judol juga cukup marak.
1: Melalui sinergi pemerintah daerah, OJK, perbankan dan pemangku kepentingan lainnya, TPAKD Kota Pontianak berharap perluasan akses keuangan yang sehat dapat berjalan beriringan dengan meningkatnya literasi keuangan sehingga masyarakat semakin terlindungi dari risiko pinjaman online ilegal maupun judi online. Hermanta laporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Anggota DPRD Sintang mengapresiasi pada pihak Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah berhasil menggagalkan penyelundupan penyalahgunaan narkotika seberat 3,37 ton. Selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
4: Anggota DPRD Sintang Haji Senin Mariono MSI mengapresiasi pihak Badan Narkotika BNN Republik Indonesia bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia serta Dirjen Bea dan Cukai Republik Indonesia telah berhasil menggagalkan penyeludupan jaringan internasional narkotika seberat 3,37 ton. Hal ini bentuk apresiasi yang terbaik pada pemerintah, apalagi saat momen Hari Anti Narkotika Internasional dengan melakukan upaya secara maksimal dalam penggagalan barang haram tersebut.
5: Sebagai komitmen dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Republik yang kita cintai, kami juga mengapresiasi dan menyampaikan ucapan sukses dan selamat kepada BNN Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Dirjen Bea dan Cukai Republik Indonesia yang telah menggagalkan penyelundupan puncak bunga ganja kurang lebih yang beratnya mencapai 3,37 ton. Ini merupakan wujud komitmen negara untuk melindungi masyarakat dari ancaman narkotika.
4: Haji Senen Mariono juga berpesan kepada masyarakat luas serta generasi muda agar terus melakukan upaya pencegahan serta perang terhadap bahaya narkotika. komitmen yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam pemberantasan narkotika ini sangat perlu kita dukung. Sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, Kabupaten Sintang terus melakukan pembinaan kepada umat Islam untuk memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membentengi keluarga, terutama peran orang tua pada anaknya. Haji Senen Mariono menambahkan, dalam pemberantasan bahaya narkotika diperlukan sinergi dari pemerintah, aparat, stakeholder terkait seperti kepolisian, TNI, BNN, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat luas. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan setelah ditemukan kenaikan kasus campak di wilayah Kecamatan Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan setelah ditemukan kenaikan kasus campak di wilayah Kecamatan Sintang. Hingga saat ini peningkatan kasus hanya terjadi di kawasan perkotaan, sedangkan di kecamatan lain belum ditemukan kondisi yang mengarah pada kejadian luar biasa atau KLB. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina mengatakan, kasus yang menjadi perhatian saat ini berada di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, Puskesmas Sungai Durian, dan Puskesmas Dara Juanti. Sebagai langkah pengendalian, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama Puskesmas mulai melakukan pendataan ulang terhadap sasarannya akan menerima imunisasi campak. Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan vaksinasi ulang dapat diberikan kepada seluruh sasaran yang memenuhi kriteria. Rosa mengatakan pendataan masih terus berlangsung termasuk di wilayah Jerora. Setelah seluruh sasaran terdata, pemerintah akan melaksanakan imunisasi ulang sebagai upaya mencegah bertambahnya kasus campak.
7: Dan sekarang Dinas Kesehatan itu sekarang masih dalam pendataan ulang. Pendataan ulang sasaran yang akan kita lakukan imunisasi ulang. Ya, nanti seperti tadi katanya di Jerora itu kita bersama dengan Puskesmas sekarang ini melakukan pendataan ulang sasaran-sasaran yang akan mendapatkan imunisasi campak kembali. Walaupun dulunya sudah mendapat imunisasi campak, tapi akan kita vaksin ulang lagi untuk mencegah kasus lagi meningkat gitu ya.
6: Dr. Rosa juga menjelaskan vaksinasi ulang juga akan diberikan kepada anak-anak yang sebelumnya telah memperoleh imunisasi campak. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit di tengah meningkatnya jumlah kasus. Selain melakukan pendataan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang telah mengajukan permintaan tambahan vaksin kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Setelah pasokan vaksin diterima dan pendataan sasaran selesai, petugas kesehatan akan turun langsung memberikan imunisasi kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran. Dian Beni Yuda melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini. Pendengar, memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan mulai diwaspadai di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Untuk memastikan setiap potensi bencana dapat ditangani dengan cepat, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat bersiaga selama 24 jam memantau perkembangan situasi. Berikut kita simak laporannya.
9: Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pemantauan dan penyebaran informasi kebencanaan. Penguatan ini untuk memastikan respon cepat terhadap setiap kejadian di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Operator Pusdalop BPBD Kalimantan Barat, Alang, mengatakan petugas Pusdalop bertugas memantau berbagai potensi bencana, menerima laporan dari BPBD Kabupaten Kota, serta melakukan verifikasi data sebelum diteruskan kepada pimpinan dan instansi terkait sebagai dasar pengambilan keputusan.
10: Tapi ya, kita lakukan pemantauan. Dan juga ada patroli udara gitu kan, memantau juga titik-titik api yang ada di map internet, map spoke-nya gitu Pak Indonesia. Biasa juga pakai kredit, mulai memang positif ya. Dari patroli nanti baru melaporkan ke Larno, baru kita pemantauan.
9: Selain itu, Pusdal Op juga menyusun laporan situasi kebencanaan, mengoperasikan sistem informasi, serta menyebarluaskan peringatan dini kepada masyarakat berdasarkan informasi dari lembaga teks seperti BMKG. Seluruh data yang dihimpun menjadi dasar koordinasi dalam penanganan bencana. Alang menghimbau kepada masyarakat segera melaporkan apabila menemukan kejadian bencana maupun potensi bencana di lingkungan sekitar. Menurutnya, laporan yang cepat dan akurat akan memantau percepatan respon petugas sehingga dampak bencana dapat diminimalisir. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Usai hampir 17 bulan menjalankan tugas pengamanan di perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat dari Yonko 466 Supadio akhirnya kembali ke Kalimantan Barat. Kepulangan mereka disambut penuh haru oleh keluarga dalam upacara penyambutan purna tugas di markas Yonko 465 Kopasgat Pangkalan TNI AU Supadio. Berikut kita simak laporannya.
11: Suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai upacara penyambutan purna tugas Satgas Korpasgat Pantas RI PNG BKO Kogab Wilhan 3 Batalion Parako 468 Pascat tahun 2025 di Markas Yonko 465 Kopasgat Pangkalan TNI AU Supadio. Salah seorang prajurit Yonko 466 Supadio Sertu Arianto mengaku bersyukur dapat kembali ke tanah air setelah hampir 17 bulan meninggalkan keluarga untuk menjalankan tugas pengamanan di wilayah pegunungan Papua. Menurutnya, momen terbaik setelah menyelesaikan penugasan adalah bisa kembali berkumpul bersama istri dan keluarga dalam keadaan selamat. Selama bertugas di wilayah perbatasan, Arianto menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan akses dan sarana pendukung. Dirinya mengatakan selain menjaga keamanan, personel TNI juga berperan membantu masyarakat di Papua Pegunungan yang memiliki akses transportasi dan logistik yang terbatas.
12: Jadi kami di sana menjadi jembatan untuk durlok masyarakat sekitar. Dengan adanya kita di sana membantu rekan-rekan masyarakat di Papua Pegunungan terutamanya.
11: Meski telah kembali ke rumah, Arianto menegaskan dirinya tetap siap menjalankan tugas apabila kembali mendapat perintah dari negara. Baginya, sebagai prajurit Korpasgat, pengabdian kepada bangsa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kebahagiaan atas kepulangan Arianto juga dirasakan sang istri, Lisna Arianto. Setelah berbulan-bulan menanti, dirinya bersyukur suaminya kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Sebagai istri anggota TNI AU, Lisna mengaku telah memahami resiko dan konsekuensi kehidupan seorang prajurit. Karena itu, apabila sang suami kembali ditugaskan menjaga perbatasan atau wilayah lainnya, dirinya bersama keluarga akan tetap memberikan dukungan penuh.
13: Paling berkesan ya saat berangkatnya kita harus ikhlas melepas semuanya demi NKRI, menjalani hari-hari, mendengar berita suami di sana, hanya bisa kirim doa, semuanya kita jalani dengan ikhlas, dukungan dari pihak keluarga, untuk pihak keluarga juga mendukung.
11: Kepulangan personel Satgas Pamtas RI PNG menjadi akhir dari masa penugasan sekaligus awal untuk kembali menjalankan tugas di satuan masing-masing. Bagi keluarga, momen berkumpul bersama menjadi hadiah paling berharga setelah berbulan-bulan dipisahkan oleh tugas negara. Syahrusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Berakhirnya masa libur sekolah menjadi tanda dimulainya tahun ajaran baru siswa-siswi ke sekolah. Berbagai persiapan pun mulai dilakukan oleh para orang tua. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
14: Berakhirnya masa liburan sekolah menjadi tanda dimulainya tahun ajaran baru siswa-siswi ke sekolah. Berbagai persiapan pun mulai dilakukan para orang tua, mulai dari melengkapi perlengkapan sekolah hingga mengatur kembali pola aktivitas anak agar siap mengikuti proses belajar-mengajar. Salah seorang ibu di Kabupaten Sintang, Kurnia, mengatakan dirinya telah memastikan seluruh kebutuhan sekolah anak tersedia sebelum hari pertama masuk sekolah. Selain perlengkapan, ia juga mulai membiasakan anak kembali menjalankan jadwal seperti saat sekolah aktif.
15: Persiapan masuk sekolah ya, persiapannya ini lebih ke memastikan semua kebutuhan sekolahnya sudah lengkap, kayak seragamnya, tas, sepatu, kaos kaki tuh yang suka nyelip-nyelip, terus alat tulisnya. Lalu menyiapkan diri juga harus sibuk pagi-pagi, menyiapkan sarapan, menyiapkan bekal. Jadwal tidur anak-anak juga harus dikontrol lagi supaya bisa bangun awal, nggak terlambat ke sekolah.
14: Sementara itu Daniel, yang juga salah seorang ayah dan juga wali murid di Kabupaten Sintang, mengaku tahun ajaran baru juga berarti dimulainya kembali berbagai aktivitas yang melibatkan peran orang tua. Mulai dari mengantar dan menjemput anak sekolah, hingga menyiapkan kebutuhan harian.
16: Ya, saya sebagai seorang ayah, ya harus siap siaga bergantian dengan ibunya, siap kembali mengantar dan jemput anak ke sekolah, kegiatan ekstrakurikuler ataupun lesnya nanti. Dan selain itu, ya siapkan mental untuk menghadapi mood anak-anak ya yang kadang juga tidak menentu. Dan yang pasti ini, siapkan tambahan uang jajan untuknya.
14: Pemerintah Kabupaten Sintang juga mendorong masyarakat Kabupaten Sintang untuk menyukseskan imbauan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentang program GAMAS, Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah. Tahun ajaran baru memang selalu menghadirkan semangat baru bagi siswa untuk kembali belajar. Namun, di balik itu, peran orang tua juga memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung agar anak dapat memulai sekolah dengan semangat serta kesiapan yang optimal. Dina Triana melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
18: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Minggu 12 Juli 2026, wilayah Kalimantan Barat masih diperkirakan cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat terupdate pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 112 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, sehingga kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: batuk bapak kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi gak ada salahnya kan, kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia, mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Lin, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda pendengar. Satu di antaranya terkait dengan PWI Pusat perketat tata kelola keanggotaan, reaktivasi berakhir di tanggal 31 Desember 2026. Dan di sini informasi bisa kami hadirkan terkait dengan Persatuan Wartawan Indonesia untuk di pusat itu menetapkan kebijakan reaktivasi keanggotaan hingga 31 Desember 2026. Jadi sebagai bagian dari penataan administrasi organisasi sekaligus juga penguatan kualitas keanggotaan serta sebagai konsolidasi organisasi secara menyeluruh. Dan kebijakan itu juga diputuskan dalam rapat pembahasan kartu tanda anggota atau KTA biasa dan juga peningkatan status anggota yang dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir di kantor PWI Pusat Jakarta pada Kamis 9 Juli 2026. Jadi rapat yang berlangsung secara hybrid dan diikuti jajaran pengurus PWI Pusat, Dewan Kehormatan dan juga perwakilan PWI Provinsi dari seluruh Indonesia. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut hasil evaluasi organisasi selama 6 bulan terakhir terhadap tata kelola keanggotaan. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga dia kini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, herannya zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Penciptaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, herannya zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya, belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

0: ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Sungguh saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Meskipun lihat video ini, ternyata vaksin itu efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati Bu, bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI Bu, isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Sungguh saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Alim, kamu percaya nggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, nggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: mana bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan bencana baik bagi pengunjung masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa padat no kalau bapakmu, seperti itu. Memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Kapolda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsu Darusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada inspektorat.
5: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti
5: dijalan lagi. Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
6: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerjasama dengan BPBD telah melaksanakan kegiatan edukasi bencana yang dibina dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
8: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa
8: edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Dengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
12: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Oh, tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
11: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
13: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
11: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
14: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
15: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
14: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
15: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
14: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
15: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
16: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
16: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
17: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
16: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
18: Jadi 2.000.
16: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
17: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
19: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
20: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojordi mengatakan Indonesia dan Iran sebagai sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
18: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
20: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
19: Dalam kunjungan ini,
20: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Buffy melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Buffy membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
21: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
22: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan, kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
21: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
23: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
21: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
23: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
21: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejahtera bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Hendrawanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu sampai dengan malam hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati hati kami, bahkan seluruh hidup kami, sehingga ketika kami baca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan bisa melakukan firman itu dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dan dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Diberkatilah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan serta melakukan firman itu siang dan malam. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi, ketika ia berada di dalam penjara di Roma. Ia dikenal sebagai salah satu surat-surat penjara. Kota Efesus adalah kota metropolis kosmopolitan yang sangat kaya, pusat perdagangan di Asia Kecil, dan juga sebagai pusat penyembahan dewi kesuburan pangan, Dewi Artemis, yaitu Diana. Kuil Artemis di Efesus adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Secara kompleks, jemaat di Efesus memiliki latar belakang pluralisme dan okultisme, yakni sebelum mengenal Kristus, sebagian besar jemaat adalah penyembah berhala yang terikat pada praktik sihir, tahayul, dan juga amoralitas seksual yang dilegalkan oleh ritus kuil. Dan adanya ketegangan etnis di mana jemaat terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Ada jurang pemisah teologis dan budaya yang sangat besar di antara kedua kelompok ini sebelum mereka disatukan dalam Kristus. Saudara pendengar yang terkasih,
Paulus menulis surat ini bukan untuk merespon ajaran sesat tertentu seperti di Kolose dan juga Galatia, melainkan sebagai sebuah risalah teologis yang megah tentang rencana agung Allah bagi gereja. Bagaimana doktrin yang dibahas tentang siapa itu Kristus, dan juga bagaimana aplikasi praktis tentang hidup sebagai tubuh Kristus, dan juga ada ringkasan teologis terbaik tentang doktrin keselamatan atau soteriologi dalam Alkitab. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, melalui pembacaan firman Tuhan malam hari ini, satu tema yang mau saya bagikan untuk kita bersama adalah identitas baru di dalam Kristus. Jika hari ini kita kehilangan dompet, mungkin kehilangan uang ataupun kartu kredit, namun bagaimana kita kehilangan identitas, paspor, KTP, dan seluruh catatan kewarganegaraan kita? Apa yang akan membuat orang menjadi tidak dikenal, tidak memiliki hak hukum, atau juga kehilangan arah? Sebuah krisis terbesar umat manusia di abad yang ke-21 bukanlah krisis ekonomi atau politik, melainkan sebuah krisis identitas. Banyak orang mencoba untuk mendefinisikan diri mereka berdasarkan apa yang mereka miliki atau harta yang mereka miliki, apa yang mereka lakukan melalui pekerjaan, atau apa yang orang-orang lain katakan tentang mereka, mencoba untuk mendapatkan opini publik. Ketika hal-hal itu hilang, mereka merasa hancur. Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai ke 10 membawa kita untuk melihat sebuah cermin ilahi. Ia menunjukkan tiga fase identitas manusia: masa lalu kita yang kelam tanpa Kristus, intervensi Allah yang radikal, dan cetak biru masa depan kita di dalam tangannya. Maka mari kita pelajari bagaimana Allah mengubah status kita dari terpidana mati menjadi sebuah karya yang agung dalam tangannya.

Apakah saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Paulus menuliskan surat ini dengan tujuan supaya jemaat bisa memahami sepenuhnya doktrin keselamatan yang oleh anugerah melalui iman yang kita kenal dengan sola gratia, sola fide, dan menolak keselamatan berdasarkan perbuatan baik. Jemaat merasakan kedalaman kasih Allah yang menghidupkan mereka saat mereka masih menjadi musuh Allah. Dan juga Paulus ingin menyampaikan bahwa jemaat menghasilkan buah-buah perbuatan baik sebagai ucapan syukur atas keselamatan, bukan sebagai alat untuk mencari keselamatan. Jadi, bagaimana agar kita dapat memiliki identitas baru di dalam Kristus? Yang pertama, mengingat masa lalu, mati di dalam dosa. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di sana dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Pada waktu itu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Di sini Paulus memulai dengan realitas yang sangat jujur dan kelam. Kamu dahulu sudah mati, dalam bahasa Yunani-nya nekros. Paulus tidak mengatakan kita sedang sakit rohani atau sekarat rohani, melainkan mati secara rohani. Orang yang mati tidak bisa merespon, tidak bisa menolong dirinya sendiri, dan tidak memiliki tanda-tanda kehidupan ilahi. Penyebab kematian ini adalah pelanggaran, paraptomasin, salah melangkah, menyimpang dari jalan yang benar, dan dosa, hamartias, meleset dari sasaran kekudusan Allah. Dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, Paulus menyebutkan tiga musuh besar yang mengendalikan manusia sebelum bertobat, yaitu yang pertama dunia. Dia mengatakan mengikuti jalan dunia ini, sistem nilai sekuler yang memusuhi Allah. Dan yang kedua, iblis, sebuah penguasaan kerajaan angkasa di mana roh yang bekerja dalam orang-orang durhaka. Dan yang ketiga adalah daging. Paulus mengatakan menuruti hawa nafsu daging kita. Di sini keinginan alami kita yang telah rusak oleh dosa. Maka akibatnya status hukuman kita adalah orang-orang yang dimurkai atau tekna pisei orges. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, ibarat seorang korban yang tenggelam di dasar laut yang paling dalam, dia tidak membutuhkan pelampung yang dilemparkan kepadanya. Dia juga tidak membutuhkan instruksi bagaimana caranya untuk berenang. Yang dia butuhkan adalah seorang penyelam ke dasar laut, mengambil tubuhnya yang sudah tidak bernyawa dan meniupkan napas kehidupan baru dalam dirinya. Itulah kondisi rohani kita jika tanpa Kristus. Maka yang menjadi implikasinya dari poin yang pertama adalah sebelum kita bisa menghargai indahnya anugerah, kita harus menyadari betapa mengerikannya dosa kita. Seringkali kita merasa diri kita cukup baik hanya karena kita tidak membunuh atau merampok. Namun di hadapan standar kekudusan Allah, setiap kesombongan, kepahitan, dan kemandirian kita tanpa Tuhan adalah tanda kematian rohani. Bagian yang kedua, bagaimana agar kita dapat memiliki identitas baru di dalam Kristus? Yang kedua adalah intervensi radikal, dihidupkan oleh anugerah. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh, sana dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ada dua kata terindah dalam seluruh kitab suci, ditemukan di awal ayat yang keempat, tetapi Allah, yang dalam bahasa Yunani hodeteos. Ini adalah titik balik sejarah keselamatan manusia ketika manusia tidak bisa berbuat apa-apa
disitulah Allah mulai melangkah masuk. Namun, mengapa Allah melakukan hal tersebut? Paulus memberikan tiga alasan. Yang pertama, karena Allah kaya dengan rahmat. Plosios on en elei. Rahmat Allah, tindakan Allah menahan hukuman yang seharusnya kita terima. Bagian yang kedua adalah karena kasihnya yang besar, agapen, kasih yang tidak bersyarat, yang tidak bertindak demi kebaikan objek yang dikasihi meskipun objek tersebut tidak layak. Yang ketiga adalah anugerah, pemberian yang cuma-cuma yang tidak bisa kita usahakan sendiri. Maka tindakan Allah sangat luar biasa. Ia menggunakan tiga kata kerja berawalan bersama-sama. Dihidupkan bersama dengan Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan didudukkan bersama dengan Kristus di sorga. Secara hukum rohani, posisi kita saat ini sudah berada di dalam tahta kemenangan Kristus. Saudara pendengar, ibarat seorang narapidana yang dijatuhi hukuman mati di kursi listrik, tiba-tiba menerima surat pengampunan presiden pada menit terakhir sebelum saklar lampu dinyalakan. Namun tidak hanya itu, presiden mengangkat narapidana tersebut menjadi anak angkat resminya dan memberikan kursi ke dalam kabinet pemerintahan. Itulah gambaran posisi kita yang dipindahkan dari kegelapan ke dalam tahta kerajaannya. Maka implikasinya dari poin yang kedua adalah, jika keselamatan kita murni karena anugerah, maka tidak ada tempat bagi kesombongan rohani dalam gereja. Kita tidak bisa berkata, saya diselamatkan karena saya lebih rajin berdoa daripada tetangga saya. Keselamatan adalah murni pemberian dari Allah. Respon kita satu-satunya adalah kerendahan hati yang mendalam dan penyembahan kepada Allah. Poin yang ketiga, bagaimana agar kita memiliki identitas baru di dalam Kristus? Yang ketiga adalah mahakarya Allah untuk perbuatan baik. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, di dalam ayat yang ke-8 dan 9 menegaskan rumus keselamatan yang alkitabiah. Kita melihat kasih karunia, iman, keselamatan. Iman yang dalam bahasa Yunani pisteos, di sini hanyalah tangan kosong yang menerima pemberian Allah. Iman itu sendiri pun adalah pemberian Allah, bukan dari hasil kita. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lalu kita masuk ke ayat yang ke-10, yang merupakan klimaks dari teks ini. Karena kita ini buatan Allah, dimulai dengan kata buatan, menggunakan kata Yunani poema. Dari mana kita mendapatkan kata puisi atau masterpiece, karya agung. Kita adalah karya seni yang dirancang secara personal oleh seniman agung semesta. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tujuan penciptaan baru ini adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Epi ergois agatois. Kita tidak diselamatkan oleh pekerjaan baik, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik adalah buah dari keselamatan, bukan akar dari keselamatan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Leonardo da Vinci ketika sedang melukis Mona Lisa, lukisan itu tidak bekerja keras agar menjadi indah.
Da Vinci lah yang mengerjakannya dengan keahliannya. Namun setelah lukisan itu selesai, ia dipajang di museum terbaik agar semua orang bisa melihat keindahannya. Kita adalah lukisan kanvas hidup milik Allah. Dunia seharusnya melihat keindahan karakter Allah melalui hidup kita. Maka implikasi dari poin yang ketiga adalah perbuatan baik kita di masyarakat, seperti kejujuran dalam membayar pajak, menolong tetangga yang kesusahan, tidak menyebarkan gosip, bukanlah usaha untuk mengumpulkan poin agar kita bisa masuk surga. Perbuatan baik tersebut adalah ekspresi natural dari identitas baru sebagai poema Allah. Jika hidup kita tidak menghasilkan buah pekerjaan baik, kita perlu mempertanyakan apakah kita benar-benar telah menerima anugerah itu. Maka yang menjadi kesimpulannya bagi kita pada malam hari ini adalah identitas kita tidak ditentukan oleh kegagalan masa lalu kita, bukan pula oleh apa yang tertulis di rekening bank kita. Identitas kita didefinisikan oleh apa yang Kristus lakukan bagi kita di kayu salib. Kita dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Kita diselamatkan murni karena anugerah yang kaya dari Allah. Kita adalah poema mahakarya Allah yang diciptakan untuk membawa dampak kebaikan bagi dunia ini. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, hiduplah minggu ini dengan kepala yang tegak. Ketika iblis mengingatkan kita akan masa lalu kita yang penuh dosa, maka ingatlah ayat firman Tuhan ini dalam Efesus pasal 2 ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena anugerahnya kita diselamatkan. Pergilah ke tempat di mana kita berada, dalam komunitas kita, di lingkungan kerja kita, lingkungan masyarakat kita, dan tunjukkan kepada mereka keindahan pekerjaan baik dari seorang manusia baru. Demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami belajar dari bagian firman Tuhan ini bagaimana untuk menjadi manusia-manusia yang baru, hidup dalam dunia yang baru bersama dengan Kristus. Maka berkati hidup kami, berkati hati kami, supaya kami juga bisa meresponi firman Tuhan ini, melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari, dalam anugerah dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Amin. Pendengar setia dimanapun Anda berada, saya Hendro Elwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil,

Ronaldo yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just One Time dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
1: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
2: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
1: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
2: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
1: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
3: Faris, Sari,
2: Bu Ratna. Ayo, Bu, duduk dulu, Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
3: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
1: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
3: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
1: Ingat tidak, dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama, tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
3: Iya, Pak, aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
1: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri, ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna, bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
3: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi, pelan tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita, bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Aku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, herannya zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oh, oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri. Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.
2: Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berkata dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya berteman TR penyiaran Anda dengan harapan yang terbaik, dan sekali lagi bisa menemani Anda di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Malam ini saya menemani Anda dengan berbagai ragam acara demi acara yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda. Salam bahagia, salam hormat dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak ya. Kita harapkan yang terbaik dan sekali lagi bisa menemani dan menghibur Anda. Kita nikmati beberapa selingan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda, mengatakan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan laki-laki dan perempuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana pun Anda berada. Program satu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hadir di tengah-tengah Anda. Saya berpantai penyiar Anda di kesempatan kali ini hadir dengan lagu-lagu spesial ya. Ini lagunya sudah bisa dibilang jadi tentang kenangan juga sih, lagu-lagu yang pernah eksis di masanya begitu. Kita undang Anda di 0561734987 atau di 0811570104. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request. Pertama saya punya Anang ya, judulnya Separuh Jiwaku Pergi. Ada Jikustik Puisi, ada Naif Benci Untuk Mencinta, Dewa 19 Perasaanku Tentang Perasaanmu. Ada Leto Sandaran Hati, Gigi 11 Januari, Club Project Yogyakarta. Ada Ben, Manusia Bodoh, Kahitna Cantik, Glenn Fredly ya, Kau. Ada yang cewek, Maya, Pengkhianat Cinta, Alda Patah Jadi Dua, Memes Kasih Putih, Rusahanaya Mengertilah Kasih. Ada Audi Menangis Malam dan Asmara dari Ari Pradana. 0561734987 atau di 0811570104. Indonesia mana? Ruang Rindu, sorry.
1: Ruang Rindu, Bang Budi. Sampai begini dengan lagu.
0: Nah, ini dia, apa kabar orang ganteng?
1: Alhamdulillah, sehat ya, Bang.
0: Alhamdulillah. Lama datang hujan ya di sana ya?
1: Nah, itulah, Bang. Lama datang hujan.
0: Oke.
1: Bang Budi sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Tapi tidak apa-apa lah ya, tidak hujan ya?
1: Tidak apa-apa lah. Mungkin tidak besok lusa.
0: Oh. Ah, sila.
1: Saya mulai lagu Ari Pradana tadi, Bang. Asmara.
0: Apa? Ari Pradana?
1: Ari Pradana, ya. Ari Pradana.
0: Boleh.
1: Asmara, ya.
0: Oke.
1: Okay. Banyak-banyak lah sikit, Bang, ya.
0: Sila.
1: Sama Bang Budi. Kita sama tugas, Bang, ya. Terus buat Bang Rosi kan hujannya juga, Bang. Buat Bang Jafar. Okay. Terus buat Pastor Putina juga, Kak. Buat Aura Pak Mo, buat Mama Ririn, terus buat Bang Hendra, Bang Arifan, Bang Yahya, Bang Awi, juga buat Bu Ana, Mak Ka, Mak Anjang juga ya, Kak Imel, buat Bu Joleha BTL, terus Mak Kargung, Pak Abu Suhada juga, Bang Ye, dan Mak Ye, juga buat Aspo Gie, Bu Tini, Karya Bakti, Kak Amoy, dan semua-semua tak terkecuali ya, Bang, ya.
0: Oke, siap.
1: Bang Amin Sanjaya juga. Bang Budi, sama tugas, Bang.
0: Ya, sama-sama.
1: Ayo, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Wardi, ya. Mana makam tadi nih? Mau diangkat? Putus, Pak. Oke. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu. Rindu, dengan buat celuk kami ini. Lama tak berjumpa. Mana ya di Mekap ni.
0: Yelah, tak ajak-ajak.
2: Dia ajak-ajak malah sibuk terus.
0: Ya, ni kami.
2: Ya, ni kami. Sila ya. Senang ya.
0: Sila.
2: Lagu, sila lu sanggu lagu apa tu.
0: Lagu apa, mau yang mana?
2: Cewek tak apa-apa, tak lupa lah makam lah. Tengok lah tu.
0: Dan cewek tadi ada Maya, Pengkhianat Cinta, ada Alda Patah Jadi Dua, Memes Kasih Putih, Ruth Sahanaya Mengertilah Kasih. Udah Aldi.
2: Udahlah Kasih Putih.
0: Oke.
2: Okay. Asal meluk buat Bang Budi ganteng dengan pelanggannya, dengan sebucilnya. Mudah sihat selalu, diberkahi rezekinya, lancarkan urusannya. Salam begini buat manjang kita ni. Dapat rumah baru, semangat panjang, dapat rumah baru. Dan untunglah dapat rumah baru, dapat ayah baru.
0: Sedap,
2: tidak. Endomie sedap. Buat email, semangat mil, bulan sihat mil. Buat balas siap dirasau, Amir di Siantan, Anista di Uka, Cik Norita di Bakau. Buat maklum anak di Tangerai, Elisian Ismail 2 ringgit di Jongkat, Wardinya. Makasih Wardi sapaannya, ya Wardi. Menasihat selalu Wardi. buat bosu, eh buat Bang Awi di Kobar, Bang Awi, Mbak Ririn, siapa gini, bosu bos Lidi Sambas, mudah-mudahan sihat bosu. Tadi dia ada ngambil makam tu Budi, bosu, tapi ada mimpi tu. Bang Didi di Sungai Duri, buat Bang Kapal, buat Bang Indiropan di Jakarta, buat Sangka kita di Kakak Manis Manila, Bang Badul di Kartara, Bang Yahya kita di Wajuk, Koko Wali, Koko Wandi, Darul di Mandaluk, buat Wak Melik kita di Sungai Kupak, Sungai Rengah dengan Wak Jendahnya, Pak Long Japar kita dengan Nila, Kak Juleha di Pancabar dengan Bang Hamdan Hananya, Aura Pak Moknya, Bang Dino dengan Kak Murninya di Persembilan, Amin Sanjaya dengan Ayang, Putra Tanggul dengan Seri, Bang Sukurnya dengan Tina, Bang Junai Ima, buat Pak Herman Mayeknya, Ayu Gerepa, Kak Halima, buat Rusi Nurjana, Bang Jack kita di Sungai Kupah, Putra Antus, Hendra di Mempawa, makasih Bang Budi. Dalam Budi bukos habis, kata Keno.
0: Oke.
2: Makasih Budi.
0: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Bang Yahya ya?
3: Iya.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Lagu itu Bang Budi, puisi tadi itu.
0: Jukustik, Jukustik, oke.
3: Tahun yang pertama buat Bang Budi sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat makam, tadi makasih. Tapaannya buat warga juga. Buat Kak Nur di Bakau, buat Ismail di Jungkat, buat Bang Hendra Mempawa, Bang Dedi, Bang Awi, Bang Herman, Bang Bahtiar, Bang Dino, Bang Deden, Bang Badol, Diona di Kupang, Ibu Faridah, Ayu di Maluku, Biola Makassar, terus buat Pak Usu Busri di Sambal, Wanaki, Bang Iman Nabela, buat Kak Tia, Ella, Nia, terus buat Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mokin, Pak Njang Siti, Inel, Bu Ana, Aura Pak Mok, Kak Julaiha, Bang Hamdan Hana, terus Rina di Padang Tikar, semoga sehat selalu. Buat semua-semualah tanpa terkecuali. Buat semua penyiar RRI juga. Nah, buat Bang Budi yang bertugas, semoga tetap semangat.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yahya kita di Wajo ya. Terima kasih. Kita break dulu ya. Ada 3 lagu sudah yang sudah di request di kesempatan kali ini. Saya punya Asmara Ari Pradana, berikutnya ada Kasih Putih, Memes, dan juga puisi dari Jukustik. Dan pastikan terus bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kita dengarkan dulu yuk.

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Metro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Oke, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami atau menemukan kami di 104,2. Yuk, bisa yuk, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Bang Budi. Ganteng dan baik hati.
0: Cenor, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Budi.
0: Alhamdulillah. Asile.
1: Alhamdulillah. Lagu perempuan apa, Bang Budi? Ada. Paris ada enggak laki-laki?
0: Hah?
1: Paris ada enggak malam ni mentas?
0: Siapa?
1: Paris RM.
0: Oh, enggak ada, enggak ada, enggak ada.
1: Oh, tak ada ke? Adalah perempuan jelah.
0: Ada Audi menangis malam, Rut Sahanaya, Mengertilah Kasih, Patah Jadi Dua Alda, Maya Pengkhianat Cinta. Channel terputus ya, sayangnya channel ya. Coba lagi 0561734987 atau di 0811570104 2. Channel kemana itu? Tak paham saya. Kemana kamu dirimu, Cik Nur? Kemana di kau menghilang? Yuk, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu, Bang Budi yang manjang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, manjang?
1: Subhanallah walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Lengkap. Sila.
1: Boleh minta lagu sendiri ke?
0: Tak bisa.
1: Oh, lagu pilihan Bang Budi, coba lo.
0: Bukan saya yang milih, Mbak Dian yang dah milih ya.
1: Oh gitu. Coba lah dengarkan manjang lagu apa.
0: Manjang mau cewek apa cowok?
1: Cewek sayang.
0: Cewek, ada Audi Menangis Malam, Ratna, Rut Sahanaya, Mengertilah Kasih, ada Patah Jadi Dua Alda, Maya Pengkhianat Cinta.
1: Nangis Malam ya, Bang Budi.
0: Oke.
1: Okay. Dan rumah manjang nih tinggal sepotong ya.
0: Apa tuh? Apa yang sepotong?
1: Kena bongkar masyarakat hari ini deh. Yang gula katup.
0: Asila.
1: Assalamualaikumnya buat Budi, sehat selalu sekeluarga. Kak Memi dengan buminya, dengan cewek yang dua tuh. Jadi anak soleh dan soleha, amin. Selamat beraktivitas, lancar, tambah Allah rezekinya. Dimudahkan Allah urusannya, tercapai cita-citanya, sukses, semangat. Juga untuk makam tadi ya, sama Bang Ya, Bang Bahtianya nanti nyusul makam, tenang ya lah, insyaallah. Terus Jaharbiyah dengan Koko Ali, Koko Wandi, Pak Iqbal, terus Bang Fadilah, Bang Ismail, Bang Darul, terus Bang Yahya Bahtia, Wardi, Awi, terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Rosi Nerjana, Bang Juna Iman Serpa, Teratang Hul Kak Sri, mana ya beliau tetap pandai masuk radio. Terus Imran Ahmad, Bang Yahya, terus Mbak Lasian, Bang Deden, Bang Badol, Bang Febri, terus Bang Jack, Kak Ani, dan Amin Senjaya, Kak Ayang, Wak Meli, Wak Jenah, Bang Dino, Kak Murni, Erni, cantik banget. Dengan Mbak Sangka, Mama Ririn, dengan Pak Sadi, terus Jaka Suara, Ayah, Indra Gunawan. naik darah lah semua orang. Adalah untuk semua oleh Bang Budi ya. Itu oleh Hamdan Hananya. Aura Pak Mo, Ayolah sehat semualah selalu yang budi ya, dalam lindung Allah. Capai semua cita-cita insyaallah gantian. Salam sehat, salam sayang, kalian kangen. Cik Nur, ke Anah, ke Along. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut. Ruang rindu.
2: Ruang rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmo.
2: Iya, Bang.
0: Sila.
2: Cowok-cowok apa lagunya, Bang?
0: Apa?
2: Cowok.
0: Cowok. Ada Anang, separuh jiwaku pergi naif, benci untuk mencinta, dewa 19 perasaanku tentang perasaanku kepadamu. Leto sandaran hati gigi 11 Januari, Club Project Yogyakarta, ada band manusia bodoh. Kahitna, cantik, ada Glenn Kau, terlupakan.
2: Oke, lupa dah kamu jalanin
0: yang
2: bodoh. Paketus
0: bang. Paketus mana ada?
2: Apa tadi tuh?
0: Anang naif dewa 19 Leto.
2: Oh Leto.
0: Club Project ada band Kahitna Glenn.
2: Apa ya? Ada band ya bang?
0: Ada band, oke.
2: Okay. Ayolah sapa salaman tadi ada Manja Siti sama Emil. Terus buat makam sama Bunda Abianya. Ibu Ana. Ibu Maya ini makna bakal Ibu Reha sama Pak Am dan Hananya, Kak An sama Pak Ardiantonya, Mama Maun, Mama Eti, Bu Cece, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Mbak Ayu, Mbak Idiona, terus buat Mbak Tini, siapa lagi ya? Kak Emma Bang Junai, Kak Tina bersukonya, terus buat Bang Daul, Toko Wali, Koko Wendy, terus buat Pak Sadi, siapa lagi ya, Bang Hendra, Bang Deddy, Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, siapa lagi ya, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Terus buat Tania, Kak Tia, Kak Ella, Wan Haji, Wan Yusu, Pak Ustubu Sri, Bang Pawaiti, Bang Iman, Bang Halimin, Pak Karim. Yalah buat semua-semua lah ya bang ya, yang tak disapa mohon maaf.
0: Oke.
2: Okay. Tak abang sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu banyak.
0: Amin. Siap-siap.
2: Baliknya, mudah-mudahan lancar, rezekinya lancar, aktivitasnya. Yalah, makasih banyak ya bang.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Makmo ya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Apa tuh putus?
1: Yang ganteng Beati.
0: Apa tuh putus?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa tuh putus?
1: Enggak tahu tuh senggol angin kali. Saya megang pengecas dan cabut yang bang kali. Yalah, buat Bang Budi sehat selalu. Ada lagu Anang tadi ya? Udah pilih orang belum?
0: Belum. Boleh deh.
1: Udah pilih kan itu lah.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bang Budi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sehat gak dengan duit-duit
0: Amin.
1: Buat Mimi amin. Juga di rumah. Dan anak beserta anak-anak.
0: Lanjut.
1: Buat Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Amoy, Abah Ibrahim dengan Umi, Salma, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut. Ada juga Bang Herman, Mak Ye, Anista juga, Rani Maharani. Ada Mak Kam, ada Bu Aja Arfiah. Ada Sekompong di Selat Panjang, Bang Suko, Tina, Emma Serpa, Bang Junai. Ada Bu Ana juga, Bang Andreopan, Kak Ani Gang Kurma. Lanjut, Mbak Anista Bali Ahmad. Lanjut. Ada Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi. Juga ada Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Umin, Ayu Grepa. Lanjut.
2: Kang Tabib, Mbah Kakung, ada juga Awi, Bang Batiar, juga Pak Asmara. Lanjut Pak Wang Ganteng Sungai Rengas. Ah, Wardi sama Mama Yohana. Ada Pak Mo beserta Mak Mo Aura Dino juga, Wak Ladung di Segedung. Lanjut. Hendra, Mak Jang Siti Emel. Ya, lanjut. Ada juga Kandai Yahya, Mak Eldred Singgit. Ada juga di Sambas, Selok Sekompong di Sambas. Ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Abela, Bang Muslimin, Wan Usu, Wan Aci, Bang Ted, Tia, Ella, Nia. Buat Pak Pun di Singkawang, Bang Badul, Bang Deden, Diona di Kupang, Apiola di Makassar. Buat Mbak Tini, Anista di Bukau, udah ada ya. Mbak Manis Manila, yang lain mua-mua. Tampak terkecuali Hendra udah siapa loh ya. Ayolah mua-mua lah tampak terkecuali okay. Dari Bang Amin Sanjaya sampai Bang Rosi Nur Janna. Julaiha Bang Hamdan Hana juga mua-mua dibungkus habis. Makasih banyak
0: ya, Budi. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Cek nomor kita di Bakau ya. Alhamdulillah, berarti sudah 3 penelpon. Kita break dulu sejenak pendengar, dan kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Menangis Malam, Audi kita akan hadirkan, ada band Manusia Bodoh, dan juga ada Separuh Jiwaku Pergi Dari Anang. Tetap di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Serius amat dia aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
2: Kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat koperasi Desa Merah Putih.
1: Koperasi? Hari gini enggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
2: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
1: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
2: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
1: Benar juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
2: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
3: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan, minuman, kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju

0: Memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Oke, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan yang ingin gabung bersama kita. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi
1: Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, apa kabar?
1: Kabar nih.
0: Baik, Amila, gimana kita kabarnya?

0: Alhamdulillah.
1: Baik juga, Bang.
0: Syukurlah kalau gitu. Sila-sila, Bang Hendra.
1: Saya minta lagunya Alda tadi, Bang.
0: Alda boleh.
1: Pasal jadi dua.
0: Okay.
1: Jangan kira ya. Untuk orang tadi yang Pak Mo ya, untuk Mas Kam tadi, buat Cendor, buat Bang Yahya, Warbi, Julaiha, buat Manjong Siti tadi, untuk semua lah Bang Pemudi ya.
0: Okay.
1: Buat Bang Pemudi saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra, kita lanjut. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Lagu, Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ani.
2: Kan, Mbak Ella di Sambas.
0: Oh, bukan.
2: Iya.
0: Oh, salah nih.
2: Sambas.
0: Ella, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Budi, gimana kabarnya?
0: Baik juga, alhamdulillah.
2: Lagunya yang cewek aja Bang Budi.
0: Cewek sisa dua. Ruth Sahanaya, Mengertilah Kasih sama Pengkhianat Cinta dari Maya.
2: Mengertilah Kasih aja.
0: Oke.
2: Ya, salamnya buat Bang Budi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bukit Nur, Merca Aura, Kak Ani Maharani. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Buat Bang Japar, buat Bang Yahya, Bang Ismail Jumkat, buat Bang Marti, buat Bang Bastiar, Bang Batul, buat Bang Herman, Kak Jelaiha. Terus yang di Sambas itu ada Wanesu, Kausu Musri, Mufawati, Wanaji, Malimin, Mbak Nia, Ayahnya di Rangkul aja ya Bang Budi.
0: Okay, siap.
2: Bang Budi, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ella di Sambas. Wah, berarti salah dengar saya nih. Lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570142. Yo, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
3: Ini dengan
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
3: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa ini?
3: Ini dengan Haji Budiman Tahir ke?
0: Dengan siapa ini?
3: Ini penyiar RRI Haji Budiman Tahir ya.
0: Anco ya. Oh ini nih siapa? Bang Man ke?
3: Nggak.
0: Allah Akbar. Fantas Allah.
3: Soalnya Abang Mente itu udah jadi Menteri Urusan Haji dan Umroh.
0: Coro.
3: Adiknya masa belum haji.
0: Allah Akbar.
3: Ente kan tahu kan Abang Mente kan ano Muhammad Irfan.
0: Allah Akbar. Aduh ya. Apa kabar Bang Man nih?
3: Kan? Ketua BPS kan?
0: Apa?
3: Ketua BPS kan? Ketua BPS kan? Awal. Nah, itu tahu bapaknya dengan pondok anak udah jadi menteri.
0: Hancur ya.
3: Masa Bang Budi enggak dapat kuota. Kalau daftar tunggu 20 tahun Bang Budi setahun harus selesai.
0: Hancur.
3: Jangan takut. Ini pendaftaran RRI lewat Bang Budi ya. Sampingan ada muslimin kan?
0: Coy udahlah. Aduh mau kemana nih?
3: Jangan ragu, anak yang muslimin itu kawan kita semua. Oke, itu semuanya tinggal lagu apa itu?
0: Lagunya banyak nih, cewek ke cowok?
3: Cewek siapa?
0: Cewek sisa satu, Maya.
3: Oh, cowok ya?
0: Cowoknya ada Naif, Benci Untuk Mencinta, Dewa 19, Perasaan Kita
3: Tentang. Udah lah, saya selingkuh ya lah, My Way, Paling Sinar Saya.
0: Mana ada, Mama, tak ada.
3: Udah lah, kalau gitu tidak apa-apa lah.
0: Jadi?
3: Serah Bang Budi lah.
0: Serah saya?
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Mak mikir malas sejak jam 10 lah. Apa lagunya namanya?
0: Acoh.
3: Udah serah lah. Yang penting tahun depan Bang Budi harus sudah naik haji.
0: Allah mak.
3: Abangnya udah jadi menteri, adiknya masih terlantar gimana?
0: Alay.
3: Terima kasih Bang Budi.
0: Ya, sama-sama Bang Mat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Ketak balak saya degang. Terima kasihlah Bang Man P3 ya. Lama tak dengar beliau ni ya, gabung alhamdulillah hari ini atau malam ini mendengarkan ya, dan bisa mendengarkan dan juga gabung bisa request lagu. Saya pilihkan yang mana ya? Yang cowok aja ya. Ceweknya satu nih. Lagunya enak-enak semuanya, tapi saya pilihkan sandaran hati aja lah ya. Sandaran hatinya kepada yang Allah. biar apa namanya? Biar enak gitu nyadar saat bukan sandaran kepada yang lain begitu ya. Asik. Ya udah kita dengarkan dulu ya lagu-lagunya yang sudah kita siapkan untuk pendengar semuanya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Alda Patah Jadi Dua. Nah, kaulah. Ada Mengertilah Kasih Ruth Sahanaya dan juga ada Reto, Reto Sandaran Hati. Tetap di sini ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebah tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga dia kini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu 0561734987 atau di 0811570 1042. Kita buka line telepon kita. Ruang rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume radionya kecilkan dulu, Bang.
1: Iya, bentar. Oke, bagaimana, Bang?
0: Oke, lumayan.
1: Nah,
0: silakan, Bang Jaka.
1: Lagu cowoknya masih ada, Bang?
0: Masih ada.
1: Apa tuh?
0: Ada Naif, Benci Untuk Mencinta, Dewa 19, Perasaanku Tentang Perasaanmu, Gigi 11 Januari, Club Project Yogyakarta, Cantik, Dari Kahitna, Glenn Fredri, Kau.
1: Yang pertama aja, Bang.
0: Yang pertama, oke.
1: Okay. Ya, servuskan lagu ini buat ada Manjang City, di Olola Kubu, Pak Karim di Jangkang, Mbak Kakum Geretu, Imel di Kolo 2, Mbak Lasiem di Rasau Jaya, ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas, Wan Usri di Sambas, Bang Alimi di Sambas, Nabela di Sambas, Ella di Sambas, Nya di Sambas, ada Mama Eci di Bengkayang, buat Bang Lanius di Subah Sambas, ada Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Herman sama Mak Yeknya, ada Kiki di Landa, Nita di Pabulu Asi, Yunita di Landa, ada Mama Nurul Papanuru, Mama Mukmin, juga buat ada Koko Wali, Koko Budi, Koko Wandi, juga ada Elnichan Aniska di Uka, buat kekasihku makam di Pak Rawin, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Jaka sudah ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaka Suara, terima kasih sudah bersama kita. Lanjut 0561734987, ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum,
0: Mamudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ririn, sila.
2: Minta lagu yang cowok, Bang, apa, Bang?
0: Yang mana? Banyak nih.
2: Ya, apa lagi yang ada?
0: Ada Dewa 19, Perasaanku Tentang Perasaanmu, 11 Januari Gigi, Club Project Yogyakarta, Kahitna Cantik, ada Glenn Fredly Kau.
2: Ah, itu ialah yang terakhir tuh, okay. Glenn Fredly.
0: Besar benar suara radio tuh.
2: Sikalok. Salam, Bang, ya.
0: Oke, silakan.
2: Buat Bang Budi, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Rosi, Kak Nurjananya. Buat Mak Kam, Mak Njang Siti emailnya. Buat Aura dan Pak Mo, buat Kak Jul. Buat Cik No, buat Mawardi, buat Bang Awi, buat Bang Badul, buat Kakanda Yahya, buat Emma Selpa, Bang Sukur, Kak Tinanya. Buat Ibu Ana dan Bang Andrenya. Buat Bang Batia. Buat semua-semuanya lah ya, Bang, ya.
0: Oke.
2: Buat Bang, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570 1042. Saking sejuknya studionya, bersin-bersin saya. Ada Kak Manis Manila, susah benar gabung nih, Bang, katanya dari WA sampai HP genggam pun tak bisa masuk, dari pantun sampai ruang rindu anas ya nih. Nah, sabar ya Kak Manis Manila ya, bisa gabung kok, tenang aja ya. Kalau saya dengar apa namanya, kalau pas saya apa namanya, kita kan kasih kesempatan nih yang mana masuk duluan nih, kita angkat langsung begitu. Oke, ruang rindu
3: lagu. Assalamualaikum, Mas Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anista.
3: Iya, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah, sila.
3: Lagu apa nih, Bang Budi, cewek?
0: Cewek sisa satu, Maya.
3: Ah, itu aja lah, okay. Salamnya diangkul aja ya, Bang Awi, ya. Mas Budi, ya, makasih.
0: Oke, okay, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak Anista. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam. Mau menyapa teman-teman Jaka Suara, mau menyapa Bang Indra, Bang Dedi, Bang Yahya, C, Nur Aura, Bang Herman, Majang Siti, Mak Kam, Mama Nuru, Bu Ana, Ismail, Iman Abela, Alimin, Wanusu, Tia, Ella, Pak Subusri, Cik Kulan, buat Bang Budi yang baca, makasih, saya selalu sekeluarga. Wassalam, dari Wan Acik di Sambas Galing. Oke, terima kasih Wan Acik ya. Lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570 1042. Assalamualaikum Bang Budi, ruang rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salamnya buat semuanya Bang Budi, saya nyimak nih Bang Amin. Oke. Okay. Oh iya, selamat ulang tahun ya Bang Amin ya. sampai lupa ya. Saya selalu Bang Amin sama Kak Ayangnya. Dan semoga tetap sehat, semuanya apa namanya yang dicita-citakan tercapai, dan jangan lupa makan-makannya. Alah, gurau ya, ya Bang Amin ya. Saya selalu buat Bang Amin dan Kak Ayangnya. Lama dah tak ketemu Bang Amin nih. Dan jangan udah berjenggot sama Bu Kumis dah kali ini. Amin ya Allah, makasih doanya. Doa yang sambung buat Bang Budi. Oke, sama-sama Bang Amin. Bang Rosi juga sama Kak Nurjananya, apa kabar juga? Semoga selalu sehat juga ya. Tetap terhibur. Dan kayaknya pada sibuk nih semuanya kalau udah akhir pekan nih ya. Banyak planning yang tentunya harus di apa namanya ya? Di apa? Diselesaikan. Wadah. Diselesaikan enggak tuh? Yalah, saya selalu semuanya jangan lupa terus dengarkan kita ya di program 1 di 104,2 atau juga di apa namanya? Di rri.co.id, sampai lupa saya, atau juga di RRI Digital. Jangan lupa ini. Besok ya, minggu 12 Juli 2025, 26 ya Allah, 2025 pula tersebut. Jangan lupa nanti ya, minggu 12 Juli 2026 ada pertandingan bola. Anda bisa dengar bareng ya, pukul 4 ada Inggris melawan Norwegia, dan jam 8-nya ada Argentina melawan Swiss, begitu ya. Nah itu pertandingan yang sayang untuk Anda lewatkan. Jam 8 Argentina melawan Swiss, jam 4 subuhnya ada Norwegia melawan Inggris. Nah, pilih yang mana? Bangun subuh, sholat subuh ya. Belum loh, nonton loh ya. Nonton loh sedikit, azan break dulu, habis itu kincar lah nonton bola. Oke, waktu terus berputar. Yang tidak bisa gabung, saya nanti pilihkan sebuah lagu ya. Persembahan yang tentunya saya pilihkan untuk Anda di malam ini. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya apa namanya? Pamit ya. 4 lagu langsung kita hadirkan untuk Anda di malam ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah gabung, yang belum sehat-sehat selalu ya, dan juga tetap dengarkan kami di Pro 1. Sampai jumpa, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benci untuk Mencinta, Naif, Glenn Fredly, Kau Pengkhianat Cinta Maya, dan juga Dewa 19, Perasaanku Tentang Perasaanmu.

0: Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua, pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.
1: Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya, telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.
2: Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Lin, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif, pahami, jangan jauhi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Anda yang baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 kanal informasi dan inspirasi, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda, dengan harapan yang tentunya kami suguhkan ini menemani dan menghibur Anda di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan juga bagi Anda yang jauh ya terus mendengarkan kami dan terus di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, kita masih punya berbagai lagu pilihan untuk Anda di malam ini.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak. Tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal

0: tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis, nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Ada dua lagu yang tentunya akan menentaskan bersama kita di malam ini di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, ada dia dari Fatin dan juga Geisha, lagu Cinta, menentaskan juga bersama kita di malam ini. Nanti kami akan segera menuju ke program 3 Jakarta, pendengar, untuk mengikuti rangkaian acara demi acara yang sudah kami siapkan di sana. Pastikan terus, termasuk pertandingan bola ya nanti malam begitu. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
3: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
2: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
3: Masa sih?
2: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
3: Masa sih?
2: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
3: Iya, enggak mau lah, Fa.
2: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong memegahkan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
2: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
3: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan.

0: Oh, Jess. Ya, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Tuchel nih, Bung, di menit-menit akhir ini. Melihat ya, seperti apa nih, Bung?
1: Ya, ini masuknya Rodgers ya, tadi juga ada Jets fans. Ya, harapannya memang Inggris bisa bermain, bisa lebih dominan dalam penguasaan bola ya. Karena di babak kedua ini memang praktis Norwegia yang bermain lebih baik ketimbang Inggris yang terlihat memang kesulitan ya untuk bisa menciptakan peluang berbahaya.
0: Iya. Bukayo Saka mundur sendiri ke belakang Elliot Anderson lagi pada pas Spence masuk di babak yang kedua ini. Spence hadirkan kepada Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dibayangi oleh Osnes. Masih Eze coba ke tengah, dia menggiring bola terjadi perebutan di sana, namun berhasil diamankan oleh Rodgers. Mundur ke belakang kepada Guehi, hadirkan kepada Johnstone. Masih Johnstone, ada Rice di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur ke belakang Johnstone, kirikan umpan berbahaya, namun sundulan dari Bellingham tadi masih menyamping jauh di sisi kanan tiang gawang dari Norwegia. Upaya dari Inggris tadi, sebuah peluang yang ciptakan di daerah kotak penalti dari Norwegia belum membuahkan hasil atau membahayakan. Tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Sudah berlangsung lebih dari 5 menit waktu tambahan. Ada Nylon kini penjaga gawang Norwegia melakukan tendangan gawang sudah dilakukan. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Inggris, dihalau tadi oleh Johnstone. Coba lagi Horsnes, kini pemain Norwegia mencoba dikawal ketat oleh Eze. Terjadi pelanggaran oleh Eze terhadap Horsnes tadi, buah tendangan bebas saja bagi Norwegia. Tendangan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, bola dihadapi oleh Osnes, pemain yang berkepala plontos ini memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Siapa yang memberikan untuk maju, nampak yang mundur

semakin keluar hingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Tersisa kurang lebih 1 menit waktu tambahan ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, mundur saja kepada Nyland. Itu dari perebutan dari Hagen nampaknya, dan salah satu pemain dari Inggris masih tergeletak di atas rumput pasir memimpin jalannya pertandingan. Menghentikan sejenak pertandingan Clement, ya nampaknya Bellingham dan tadi pemain Hagen yang berbenturan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Kepulangan Satgas Pamtas Korpaskat RI Papua Nugini disambut penuh haru keluarga di Markas Yonko 465 Kopaskat Pangkalan TNI AU Supadio. Euforia Piala Dunia 2026 terasa hingga ke Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, diinisiasi anggota Komisi 7 DPR RI Alif Udin.
2: Dan mudah-mudahan nanti bisa terlaksana di Pontianak ya, dan Kuburaya.
3: Selamat pagi pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Pagi ini, edisi 12 Juli 2026. Bersama saya Cheri Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, setelah menjalankan misi pengamanan perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini selama 1 tahun, prajurit Yon Parako 466 Pasgat akhirnya kembali ke markas. Selain menjaga kedaulatan negara, mereka juga terlibat dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat di wilayah penugasan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini, Yon Parako 466 Pasgat, resmi mengakhiri penugasan selama kurang lebih 12 bulan di wilayah Papua dan kembali ke home base di Kuburaya kemarin. Selama menjalankan tugas, para prajurit tidak hanya menjaga keamanan wilayah perbatasan, tetapi juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial melalui program bakti TNI, komunikasi sosial, serta pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan kerohanian. Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muiz saat penyerahan warga kehormatan oleh Panglima Korps Pasgat Dionko 466 Pasgat Lanut Supadio dalam amanatnya menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh personel yang dinilai berhasil melaksanakan tugas pengamanan perbatasan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah penugasan.
2: Acara purna tugas ini

0: merupakan salah satu wujud penghargaan dan penghormatan yang diberikan pimpinan kepada para prajurit yang selesai melaksanakan tugas sebagai personil Satgas Pangkas RI PNJ selama kurang lebih 1 tahun. Saya selaku Panglima Korps Gat mengucapkan selamat datang dan selamat kembali ke Satuan. Merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi seorang panglima dan komandan ketika menyambut prajuritnya kembali dari medan tugas dalam keadaan aman, lengkap, dan selamat.
1: Marsekal Madya TNI Deni Muiz menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas keberhasilan selama melaksanakan tugas di wilayah Papua. Jadikan pengalaman penugasan ini sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tugas berikutnya. Pengalaman selama bertugas di Papua diharapkan menjadi modal bagi prajurit Yon Parako 466 Pasgat untuk semakin meningkatkan profesionalisme dalam menghadapi berbagai penugasan mendatang. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Pendengar, usai hampir 17 bulan menjalankan tugas pengamanan di perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat dari Yonko 466 Supadio akhirnya kembali ke Kalimantan Barat. Kepulangan mereka disambut penuh haru oleh keluarga dalam upacara penyambutan purna tugas di markas Yonko 465 Kopasgat Pangkalan TNI AU Supadio. Berikut laporannya.
3: Suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai upacara penyambutan purna tugas Satgas Korpasgat Pantas RI PNG BKO Kogab Wilhan 3 Batalion Parako 468 pasca tahun 2025 di Markas Yonko 465 Kopasgat Pangkalan TNI AU Supadio. Salah seorang prajurit Yonko 466 Supadio Sertu Arianto mengaku bersyukur dapat kembali ke tanah air setelah hampir 17 bulan meninggalkan keluarga untuk menjalankan tugas pengamanan di wilayah pegunungan Papua. Menurutnya, momen terbaik setelah menyelesaikan penugasan adalah bisa kembali berkumpul bersama istri dan keluarga dalam keadaan selamat. Selama bertugas di wilayah perbatasan, Arianto menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan akses dan sarana pendukung. Dirinya mengatakan selain menjaga keamanan, personel TNI juga berperan membantu masyarakat di Papua Pegunungan yang memiliki akses transportasi dan logistik yang terbatas.
4: Alhamdulillah selama hampir 17 bulan meninggalkan keluarga, penugasan di Papua Pegunungan, alhamdulillah sudah kembali bersama berkumpul bersama keluarga lagi. Mungkin momen yang terbaik adalah berkumpul bersama keluarga pada hari ini.
3: Baginya, sebagai prajurit Korpasgat, pengabdian kepada bangsa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kebahagiaan atas kepulangan Arianto juga dirasakan sang istri, Lisna Arianto. Setelah berbulan-bulan menanti, dirinya bersyukur suaminya kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Sebagai istri anggota TNI AU, Lisna mengaku telah memahami resiko dan konsekuensi kehidupan seorang prajurit. Karena itu, apabila sang suami kembali ditugaskan menjaga perbatasan atau wilayah lainnya, dirinya bersama keluarga akan tetap memberikan dukungan penuh.
5: Saat berangkatnya kita harus ikhlas lepas semuanya demi NKRI, terus jalani hari-hari mendengar perintah suami di sana, hanya bisa kirim doa semuanya. Nah, kita jalani dengan ikhlas dukungan dari pihak keluarga, apa pihak keluarga juga mendukung, anak-anak juga mendukung, alhamdulillah dengan lancar.
3: Kepulangan personel Satgas Pamtas RI PNG menjadi akhir dari masa penugasan sekaligus awal untuk kembali menjalankan tugas di satuan masing-masing. Bagi keluarga, momen berkumpul bersama menjadi hadiah paling berharga setelah berbulan-bulan dipisahkan oleh tugas negara. Syahrusani melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
2: Pendengar, kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Peringatan hari ulang tahun ke-68 Kodam 12 Tanjung Pura tak hanya diisi dengan kegiatan seremonial. Melalui ajang Tanjung Pura Shooting Open Tournament 2026, Kodam 12 Tanjung Pura membuka ruang bagi para atlet dan penghobi menembak untuk berkompetisi sekaligus menjaring talenta-talenta terbaik Kalimantan Barat yang diproyeksikan menghadapi berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Berikut laporannya.
7: Suasana lapangan tembak indoor Rahmat Sport Center Kodam 12 Tanjung Pura Kuburaya Sabtu pagi dipenuhi ratusan peserta yang ambil bagian dalam Tanjung Pura Shooting Open Tournament 2026. Kejuaraan yang digelar serangkaian hari ulang tahun ke-68 Kodam 12 Tanjung Pura resmi dibuka Pangdam 12 Tanjung Pura Majen TNI Novi Rubadi Sugito. Turnamen menghadirkan 3 nomor pertandingan yakni kategori eksekutif, prestasi dan dueling plate. Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari atlet, komunitas menembak hingga unsur Forkopimda dan para penghobi olahraga menembak di Kalimantan Barat.
8: Harapannya kami bisa semakin menggelorakan dunia lomba menembak di Kalimantan Barat. Saya yakin banyak potensi-potensi yang berbakat, baik dari atlet yang ada di instansi-instansi yang ada di sekitar Kalimantan Barat, daerah, para pemprov maupun di kabupaten dan kota, sekaligus juga di provinsi.
7: Kejuaraan ini juga merupakan kelanjutan dari kompetisi menembak yang sebelumnya sukses digelar di Singkawang. Kodam 12 Tanjung Pura berharap atmosfer kompetisi dapat terus tumbuh sehingga semakin banyak atlet potensial bermunculan dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Menurutnya ajang ini sebagai tolak ukur acuan ke depan, khususnya di dunia menembak yang dalam waktu dekat akan menghadapi PON atau event SEA Games. Pangdam berharap melalui Tanjung Pura Shooting Open Tournament 2026, Kodam 12 Tanjung Pura bersama pengurus Provinsi Perbakin Kalimantan Barat dapat melahirkan atlet-atlet menembak berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional sekaligus meningkatkan popularitas olahraga menembak di Kalimantan Barat. Harmanta Syarusani melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi terkait Piala Dunia, di mana euforia Piala Dunia 2026 terasa hingga ke pelosok desa. Di Kabupaten Mempawah, tepatnya di Kecamatan Segedong, masyarakat tumpah ruah mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang diinisiasi oleh anggota Komisi 7 DPR RI, H. Alifuddin. Kita simak laporannya.
9: Kegiatan yang dipusatkan di Aula BKMT Kecamatan Segedong ini tidak hanya menjadi ajang nonton bareng laga perempat final antara Spanyol melawan Belgia, tetapi juga dirangkaikan dengan workshop sepak bola gembira. Tenaga ahli Alifuddin Ahmad Fatoni mengatakan bahwa program ini merupakan wujud nyata dukungan Komisi 7 DPR RI terhadap TVRI sebagai pemegang hak siaran resmi, agar masyarakat desa dapat menikmati pertandingan secara gratis dan legal.
10: Jadi ini pelaksanaan perdana workshop nonton bareng Piala Dunia dilaksanakan di Segedong di Kabupaten Mempawah, dan mudah-mudahan nanti bisa terlaksana di Pontianak ya dan Kuburaya. Jadi total kegiatan kemitraan terutama Bapak Haji Alifuddin ini itu ada total 6 titik, Kabupaten Mempawah 1 titik, di Kota Pontianak 3 titik, dan Kuburaya 2.
9: Pada nobar kali ini, antusiasme warga Segedong sangat tinggi. PJ Kepala Desa Parit Bugis, Hairul Wahyudi, yang turut hadir di lokasi memberikan apresiasi tinggi atas kehadiran kegiatan tersebut bagi warga Segedong, Kabupaten Mempawah.
11: Antusias masyarakat Segedong sangat luar biasa berkaitan dengan kegiatan workshop nonton bola Piala Dunia bareng ini. Jadi ini merupakan yang pertama kalinya di Kecamatan Segedong nonton bareng Piala Dunia yang dihadiri lumayan ramai, sangat ramai sekali dan sangat meriah.
9: Untuk diketahui, rangkaian kegiatan nobar ini rencananya akan menyambangi 6 titik di Kalimantan Barat. Setelah di Kabupaten Mempawah, agenda serupa akan berlanjut di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang silaturahmi sekaligus hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Muhammad Rokib melaporkan.
12: info cuaca hari ini. Dari BMKG, Supadio, Pontianak.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama prakirawan Supriyadi. Silakan, rekan Supri.
13: Ya, baik, terima kasih rekan Ceri di studio dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 12 Juli 2026, berlaku mulai pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk kondisi cuaca untuk hari ini, untuk wilayah Kalimantan Barat, untuk pagi, siang, sore, malam, ataupun dini hari, kami perakirakan kondisi cuaca cerah berawan. Namun untuk angin hari ini diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Dan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas, akumulasi 24 jam terdeteksi ada 112 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk wilayah Kalimantan Barat mulai tanggal 12 hingga 18 mendatang sebagian besar wilayah dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Ceri.
2: Baik, terima kasih rekan Supriyadi untuk laporan Anda dan demikian pendengar telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Supriyadi.

Sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 14 di sana, namun tidak berhasil ketika mencoba Orsners ya. Namun terjadi benturan dengan Oscar Bob dalam kotak penalti Norwegia. Masih dicoba dicek lagi kali ini oleh wasit Clement Turpin. Kita masih nantikan keputusannya seperti apa, apakah jadi penalti.
1: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
0: Oke, tidak jadi penalti. Masih tetap skor 2-1. Tidak jadi penalti. Wasit Turpin ini memutuskan bahwa penetrasi yang dilakukan itu tidak berbuah penalti. Dapat bernafas lega sepertinya pendukung perunggu Norwegia tadi sempat berhenti sementara jantung mereka. Kalau penalti 3-1 makin berat ini sepertinya. Tapi yang terjadi memang meskipun sempat jatuh tadi, namun wasit memutuskan untuk tidak terjadi penalti setelah sebelumnya sempat menunjuk titik putih ya. Sudah dilakukan kali ini tendangan gawang oleh Norwegia, namun masih mencoba dilakukan oleh Oscar Bob kali ini. Penetrasi dia berduel tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Bola lempar ke dalam untuk Inggris dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan. Kepada tadi Anderson langsung pada Harry Kane, namun kali ini jatuh dari kaki pemain-pemain Norwegia. Membangun serangan kali ini dari sektor kiri di lini serang mereka. Ke belakang lagi, pendek saja pada pemain nomor punggung 8, Ostigard. Masih Peterborough kali ini coba untuk membangun serangan. Nah, dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi kali ini upaya-upaya dari pemain Norwegia melalui Oscar Bob di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Kerjasama dia 1-2 dengan Odegaard di sana. Masih dibayangi oleh dua pemain Inggris, Odegaard, Osners tadi. Geser lagi ke belakang dia, menunggu punggung 5 dari Inggris. Geser lagi kali di Oscar Bob di sektor kanan lini serang Norwegia, dibayangi oleh dua pemain. Dalam kotak penalti kali ini Nusa, hampir saja tendangan kaki kiri Nusa ini nampu di blok oleh menor punggung 6 dari Inggris tadi. Di luar, di sekitar kotak penalti, Antonio Nusa dari Norwegia mencoba untuk mengirimkan tembakan langsung tadi, namun berhasil di blok saja oleh Wehi tadi.